0: Kami awal informasi pertama di mana Kementerian Sosial dilaporkan tengah menyiapkan penyaluran bantuan sosial kuartal ketiga 2026 bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Penyaluran bantuan akan menggunakan dana data tunggal sosial ekonomi nasional yang terbaru agar lebih tepat sasaran. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Alfred Uter.
1: Kementerian Sosial Kemensos memastikan bantuan sosial kuartal ketiga tahun 2026 segera disalurkan kepada masyarakat penerima manfaat. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan bantuan tersebut mencakup program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan sosial lainnya untuk periode Juli hingga September. Mensos menjelaskan penyaluran bantuan menggunakan data tunggal sosial ekonomi nasional DTSEN versi terbaru sehingga terdapat sejumlah perubahan penerima.
2: Jadi kita mau penyaluran bansos untuk kuartal ketiga bagi lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat, baik itu PKH maupun juga bantuan pangan non-tunai atau BPN.
1: Ya, khusus dengan adanya versi 3 ini ada perubahan nggak dari penyaluran?
2: Ya ada, saya cuma mau cek dulu berapa persen perubahannya. Ya. Pasti ada perubahan-perubahan itu ada. Ada yang meninggal, ada yang tidak tepat, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas, ada yang baru, yang lama juga masih belum terima, tapi sebagian yang lama sudah tidak terima lagi.
3: Mulai pencairannya kapan, Mas?
2: Kuartal ketiga ini? Mudah-mudahan di tanggal 20, mudah-mudahan.
1: Juli ya, Mas? Menurut Mensos, perubahan tersebut terjadi karena kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis. Kemensos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
4: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
1: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
5: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petani.
6: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sepuluh anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
5: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
6: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten Hamenang Wacari Sumoyo menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
7: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami, sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
6: Pada kunjungan kerja spesifik rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
8: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wicaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara RJ Pintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
9: Komisi B diawali dengan sasaran anggaran dinas pertanahan yang setiap tahunnya masih berada di

0: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
1: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatory yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang jadi catatan evaluasi buat kami bisa nanti di dalam perencanaan 2007 lebih baik lagi.
0: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
2: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Anda Kusuma.
3: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
4: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
5: Mulai naik?
4: Ya.
5: Dari berapa ke berapa ini?
4: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang kemarin, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan.
5: Ya. Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
4: Ya.
5: Nah, itu karena apa, Mas?
4: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau tadi opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebal, Mas, gudangnya. Jadi barangnya itu terlalu banyak.
5: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
4: Ya, bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, sudah senyum-senyum.
3: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
6: Nah, harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
5: Okay. Dua tikaan ya tadi?
6: Ya, dua tikaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
3: Untuk saat ini, ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Ana Syarif.
7: Laporan khusus. Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
8: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
7: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
8: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
9: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi,
10: dan infrastruktur digital.
9: Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
8: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
11: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
8: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tom Hakim.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu

0: udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
0: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
0: Nah, gitu dong. Korupsi.
1: Jangan ya, dek ya.
2: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi

0: Waktu kau ngiklik temen.
1: Lagi ya kau waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Ika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene. Alias anak bandrol regane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Ih, siapa sih?
6: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
7: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
6: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please. Jangan deh, bahaya tahu.
7: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: sayur.
1: Dah, sayurnya apa sih? Seger-seger ora. Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
2: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
3: Le, ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok ngaruh gole tahu, kia.
2: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning.
3: Cenglu, bonceng telu.
1: Bu Siti, kaya mbok anak Rika?
2: Jor lah, wista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, mbok anak Rika.
4: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
5: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Semoga dalam keadaan baik-baik saja.
1: Sehat-sehat selalu ya. Hari Sabtu loh, begitu cerah ceria loh. 11 Juli 2026 kita di JPS. Cuyung pagi, se-ase-nyo. Yang mau bergabung silakan di WhatsApp 0811260543 atau Facebook Bercahaya FM Gandeng. Gandeng ora pisah, pokoke gandeng.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
0: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
2: jika kau pengen ngerokok sih orang kawin waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dibene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
7: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
6: Sayang, aku sudah kirim media spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
7: Serius? Wah, jadi gak sabar.
6: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
7: Oh gitu ya, berapa?
5: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
6: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
8: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
7: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
8: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Matahari ini pagi begitu cerah, cerah sekali. Kalau tidak cerah, tidak sekali. Oke, warga bercahaya, selamat pagi, selamat pagi. Ya hai, ya hai, ya hai, Radia, Aura Maha, Maha Dewa, atau Maha Kasih, atau Maha Penyayang. Selamat pagi, selamat pagi yang sudah bergabung juga di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Pagi, pagi, pagi. Oke, terima kasih nih bapak-bapak, ibu-ibu. Yang di rumah, yang di sana, yang di sawah, dan yang di mana-mana. Oke, Rizal Zainal, selamat pagi. Radia Aura, Maharani, selamat pagi. Azrah Azaria, Yefta, selamat pagi. Cutari, woi Cutari, ada artis Cutari, Cutani. Selamat pagi, selamat pagi. Terus ada mana-mana. Oke, di radio Facebook Bercahaya FM. Ini pikirin radio deh. Simon, selamat pagi. Abah, selamat pagi. Murniati, selamat pagi. Ibu Murni, selamat pagi. Bergoyang-goyang pagi. Kedengeran gak? Kedengeran ya. Pri, selamat pagi. Bu Sudarti, selamat pagi. Sere, pagi. Hai semua. Pak Andi, oh iya. Pak D, selamat pagi. Mbak Bendut, Pak Dendut, selamat pagi. Cuk, sudah ngopi belum pagi-pagi kayak gini nih? Ngopi. Mama Win, selamat pagi ngopi lho.

catur. Selamat pagi Love Radio Bercahaya FM Cilacap. Terima kasih Pak Anjas, Mas Anjas di Nyamplung ya. Selamat pagi. Oke, selamat pagi Antum. Antum siapa Antum? Antum siapa? Namanya Antum. Pak Hudaya, selamat pagi. Halo, halo Milan Ihsan, selamat pagi. Marlena Wulanda, selamat pagi. Dangdutan ya, iya. Tumben. Emang gitu ya? Iya, Marlena Wulanda. Ya lagi kepengen, Tum. Iya, Tum. Tum tak tum tam tam tum tam tam gitu. Martana selamat pagi penikmat dunia. Namanya penikmat dunia Jan. Esok-esok adem jejis. Oh iya, emang sekarang Cilacap hawanya lagi dingin. Gak cuma Cilacap saja. Jadi memang cuaca Cilacap dan sekitarnya itu memang sedang dingin. Jadi itu alam ya Pak, alam ya. Bukan vetivera ya.

kondisi Pak Mbah Lut. Harus jaga kondisi Mbah. Iya, Beni selamat pagi, semangat pagi. Itu untuk cuaca Cilacap, pasang surutnya.

Ya, waalaikumsalam gitu aja. Dari siapa ini, yo? Oh, mau telepon. Silakan, silakan, silakan. 0811265543. Iman ya, Man? Ya, Mami Bintaro, selamat pagi, Mi. Ya, aduh, lagi apa, Mi? Ngopi, Mi. Telepon. Oke, kita buka line di 0811265543. Ada Mas Iman. Iman. Halo, selamat pagi. Sudah masuk. Loh, kok ditinggal? Oke. Hanya tes aja mungkin ya. Oke lah guys, kalau begitu kita tarik saja dahulu satu hitsnya. Nyongoli, telpon oralik. Boleh, antum boleh, boleh. Hisa, Hisa selamat pagi. Sartika selamat pagi. Boleh teleponnya di 0811260543. Biar masuk ke live. Jadi nanti, ini kan lagu dulu. Jadi abis itu kan iklan. Azril selamat pagi. Kita kasih lagu dulu ya guys. Kita goyang-goyang pagi dulu guys.

0: Friends, music.
1: Wah, kak, Pat. Yuk, let's go.

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur tiana.
1: Ngone pakir no pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone pakir no. Regane seduluran. Barangnya main. Pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan angge konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kaya. Dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir no.
1: Wah. Nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Lo Condong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor, Bali cuy, gratis.
6: Hah? Serius? Emang boleh gitu?
5: Ah, santai aja kali, cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu, gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
6: Yakin loh, kan lo dapet hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan loh, itu udah masuk gratifikasi bro, lo wajib laporin.
5: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
6: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap loh. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
5: Okay deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
7: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
9: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
10: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akeko dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
0: Menurut kalian mau mendadakan apa ya yang paling bikin deg-degan? Ups, kalau gue pas kuota habis, bener nggak? Bayangin, lagi janjian sama orang, mau kasih tahu posisi di mana, tapi nggak ada kuota. Atau pas ada flash sale, nggak bisa check out belanjaan. Pas listrik mati, nggak bisa buru-buru beli token. Untungnya, itu nggak perlu terjadi lagi di gue sejak pakai Smartfren kuota non-stop. Jagoan banget deh. Kuota habis juga aplikasi penting lain masih aktif. Kita masih bisa chat, bisa bayar-bayar, bisa transfer. Gak ada lagi deg-degan, biarpun kuota habis dadakan. Ayo, beli Smartfren kuota non-stop sekarang. Mulai 20 ribuan, bebas internetan, bahkan pas kuota habis. Pokoknya asik banget deh.
11: 94.3 Radio Bercahaya. paling pas untuk Cilacap.

0: Jesus de Diyos, semoga hari ini dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Hatur nuhun Badel, Badelnya semoga selalu sehat, semangat, lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin.
1: Amin amin ya rabbal alamin.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Enok, terima kasih. Kita masih di CPA.

0: jam 6 aku nyetelin radio.
1: Apa ya? Mantap.
0: Sampai jam 5 sore.
1: Wah, mantap. Ya.
0: Terus pokoknya gak ada musik, sunyi sekali.
1: Oh iya, ada musik ramai.
0: Tapi ya, jam 9 sampai jam 10 karaokean.
1: Oh iya.
0: Jam 11-12 radio mani.
1: Oke. Okay.
0: Pokoknya kancani musik pokoknya.
1: Iya loh. Sudah sarapan ge? Sudah medam belum eh?
0: Mama, no, terima kasih.
1: Oh iya. Oke.
0: Salam untuk

0: Siapa lagi?
1: Sama mana ya? Si bapak-bapak.
0: Bapak-bapak. Pak Gede Kendut.
1: Pak Kartin. Pak Nono. Jalan Teri.
0: Oh ya.
1: Anak kos.
0: Oke, anak kos semuanya.
1: Semuanya.
0: Oke.
1: Aku jaluk lagu bae lo.
0: Sayur. Apa mi?
1: Sing aduhe Oma Irama.
0: Aduhoi.
1: Iya.
0: Ya, mari kita coba. Aduhai.
1: Salam untuk semuanya saja yang monitor radio bercahaya. Wes masakin kok bae.
0: Yo iya.
1: Sing monitor disi.
0: Asik.
1: Mangi bintana lah sempat masak goreng dok bae.
0: Iya lah. Cici
1: lah bisa ngisi. Radio kok dono. Hati ku penting banget lo.
0: Oh iya.
1: Bare dulu ya mbak. Gak bosan-bosan ya Bang Ayu.
0: Iya ya.
1: Zaman radio SKP bercahaya, radio pop, radio utari, nanti baik. Okay. Sampai hari jam ranah-anak. Sampai seprene.
0: Terima kasih Mami Bintara, semoga sehat selalu dan cantik selalu. Bisa berjumpa kembali bersama teman-teman dalam keadaan bahagia. Oke. Okay.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP.

0: pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
1: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
2: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
3: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
4: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
3: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
4: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
2: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
5: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
8: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
9: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
8: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
9: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
10: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Contact person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.

Benenak banget ini ya, disuka sama Mamei. Mamei Bin, terima kasih. Oke, jangan kemana-mana teman-teman warga bercahaya. Nanti kita akan bergabung dengan ya, ada nanti habis ini Cahaya Literasi, temanya membaca berkarya berdaya, forum peran forum anak dalam membangun budaya literasi. Sebentar lagi, selamat pagi. Oke, terima kasih.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Cahaya Literasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Selamat pagi warga bercahaya. Kabar baik, mudah-mudahan di hari ini Sabtu 11 Juli 2026 Delia hadir ke ruang dengar Anda. Pagi hari ini kita di Cahaya Literasi. Seperti biasa, kita perbincangan kita bersama dengan Dinas Arpus Kabupaten Cilacap. Dan juga ada tamu istimewa pagi hari ini. Dari Dinas Arpus ada Mbak Firda Dewi, KAMDSI. Selamat pagi Mbak Firda.
2: Selamat pagi, iya. Mbak Delia. Selamat pagi para pendengar Bercahaya FM.
1: Iya, sehat Mbak Firda?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Delia.
1: Semangat harusnya pagi hari ini ya. Semangat. Apalagi ada dua bidadari cantik dari Foraci yang diwakilkan pagi hari ini ada Shelisha Rahmania Arifadian.
2: Ya,
1: wah betul. Namanya luar biasa. Wakil Ketua Forum Anak Cilacap.
2: Betul sekali.
1: Yang disingkat
2: ibu,
1: Foraci.
2: Foraci.
1: Terus ada temannya lagi, siapa namanya? Aulia.
2: Iya, okay. Aulia Nusabila.
1: Oke, okay. Aulia di Foraci juga.
2: Iya betul.
1: Di apa Aulia?
2: Di Ketua Koordinator Wilayah Distrik Cilacap.
1: Oh gitu. Jadi bermacam-macam variasi gitu ya. Aduh ini kemarasi gitu. Luar biasa ya, yeah. Baik, sebelumnya kita tahu bahwa membaca itu bukan hanya sekedar membaca, tapi juga mungkin mencerdaskan gitu ya. Kemudian juga bisa mengaplikasikan kepada teman-teman supaya kamu suka membaca, harus membaca loh. Karena membaca itu kita bisa mengerti banyak hal misalnya. Terus juga kita tentu saja memberikan manfaat bagi lingkungan. Nah, bagaimana peran Forum Anak dalam mewujudkan hal ini? Nah, kita bahas pagi hari ini dalam topik atau temanya itu membaca, berkarya, berdaya. Peran Forum Anak dalam membangun budaya literasi. Oke, sebelumnya kita kenalan dulu nih. Mungkin karena bintang tamunya kita dari Foraci ya, Wak Firda. Oke, mungkin bisa diperkenalkan dulu apa itu Foraci Kabupaten Cilacap. Isel, silakan. Atau ketuanya?
3: Oh iya, baik.
1: Wakilnya.
3: Ya, izin menyampaikan bahwa mungkin banyak yang belum paham apa itu Forum Anak Cilacap atau belum mengenal dengan Forum Anak Cilacap. Forum Anak Cilacap sendiri ini merupakan wadah bagi anak-anak di seluruh Kabupaten Cilacap yang dinaungi oleh Dinas PPPA. Ya, betul sekali. Nah, Forum Anak ini sudah berdiri lumayan lama ya. Untuk periodenya sendiri itu 2 tahun. Jadi kita pelatihkan di 2025 dan berakhir di 2027 ya. Okay. Slogannya Forum Anak sendiri itu 2P atau pelopor dan pelapor.
1: Okay.
3: Ya, begitu kurang lebihnya.
1: Oke. Okay. Untuk Isel sendiri menjadi wakil untuk periode ini ya?
3: Iya, betul sekali. Periode 2025 hingga 2027.
1: Itu kalau jadi wakil itu harus dipilih atau aku mau jadi wakil gitu atau gimana?
3: itu dipilih sih dari wawancara juga, dari mengisi apa namanya link. Link untuk visi, misi, dan apa motivasi mengikuti Forum Anak begitu, Ibu. Serta pengalaman CV kita, jejak.
1: Oh gitu, jejak.
3: Iya, jejak organisasi, betul ya.
1: Gitu. Berarti memang aktif ya secara Isel ini ya.
3: Iya, betul.
1: Oke. Aulia gimana nih? Kok bisa terpilih jadi ketua apa ini?
2: Koordinator wilayah.
1: Koordinator wilayah Cilacap.
2: Dipilih juga karena saya awalnya juga tertarik dari diri sendiri atau niat ya. Karena saya lebih suka kalau jadi koordinator wilayah tuh otomatis berhubungan dengan kecamatan. Nah, saya lebih suka bersosialisasi langsung bertatap muka dari kecamatan lain ke kecamatan lainnya karena meminta data untuk membuat forum anak kecamatan, karena setiap kecamatan mempunyai forum anak kecamatan juga. Dan titik yang paling terkecil ada forum anak desa.
1: Oh gitu.
2: Tingkatannya.
1: Oh gitu. Berarti kan Kabupaten Cilacap ada 24 kecamatan. Berarti ada 24 plus ada beberapa lagi yang desa-desa gitu.
2: Betul
1: ya.
2: Betul. Iya.
1: Luar biasa ini. Mbak Firda gimana ini tanggapan Mbak Firda sebagai orang yang sudah dewasa, sudah bekerja, kemudian melihat anak-anak yang begitu luar biasa.
4: Luar biasa semangatnya, luar biasa. Sekarang banyak anak yang aktif ya, aktif dan peduli ya, yang pertama itu kan sangat jarang ya sekarang ya.
3: Iya,
4: dan ini masih ada yang dari SMA ya, betul ya,
3: iya,
4: dari
3: betul,
4: SMA
3: betul.
4: Saja sudah peduli akan anak.
3: Iya,
4: kan? Ya, dari sebenarnya SMA juga anak-anak ya.
3: Iya, masih anak-anak, masih anak. Di bawah 18 tahun.
4: Iya kan, masih
3: iya,
4: kategori anak juga. Luar biasa ya, luar biasa. Masih wow. Peduli apa namanya? Udah peduli sesama
3: teman sebaya, iya.
4: Terus habis itu lebih ke anak-anak juga
3: ke adik-adik gitu, ya betul betul
1: oke oke
4: apa namanya di SD TK SD SMP
3: ya SMP
1: oke okay, gitu ya oke okay. Kembali ke forum, kegiatannya apa saja sih di forum Aci ini?
3: Kegiatannya ada banyak sekali ya, salah satunya yang mungkin langsung berhubungan dengan anak-anak adalah Suara Anak Cilacap.
1: Apa itu?
3: Suara Anak Cilacap itu merupakan wadah aspirasi yang kita sebarkan luas ke anak-anak SD, SMP, SMA untuk mengisi form tersebut. Kemudian hasil aspirasi itu nanti kami laporkan kepada dinas terkait dan saat ada musrembang itu nanti kita juga sampaikan kepada bupati waktu itu.
1: Untuk
3: ya,
1: isi forumnya kurang lebih apa bangsanya apa gitu loh.
3: Ya ini Aulia yang lebih paham
1: iya,
3: yang membuat
1: iya,
3: ini Aulia.
1: Aulia silakan.
2: Dari isinya merupakan keluh kesah anak-anak di Kabupaten Cilacap. Ada yang mengisi tentang kurangnya fasilitas sepeda, karena dari teman anak-anak di Cilacap ini ternyata banyak yang suka sepeda. Mereka mengisi kalau fasilitas untuk jalan untuk anak sepeda itu kurang gitu. Terus mungkin ada juga yang bilang kalau di sekolahnya tuh kurang memfasilitasi, kayak tidak ada konselor sebaya atau BK-nya itu tidak sama sekali mempedulikan permasalahan mereka, jadi mereka bingung mau kemana. Nah, karena ada Suara Anak Cilacap ini sangat pas sekali, dan mereka meluapkan keluh kesah mereka semuanya, mulai dari mungkin banyak ada yang dibully tapi gak berani lapor BK, mereka tuangkan di Suraci harus seperti ini. Lalu muncullah forum anak Goes to School ke sekolah mereka, itu solusinya. Karena waktu di Suara Anak Cilacap ini ada yang mengisi untuk forum anak ke sekolahan dong. Nah, muncullah forum anak Goes to School
1: gitu. Untuk Aulia sendiri bertugas langsung ke sekolah gitu.
3: Betul.
1: Oh, gitu.
3: Iya, besok kita laksanakan saat MPLS dari tanggal 13 sampai 17.
1: Oh,
3: itu
1: gitu.
3: Berkeliling dari satu sekolah ke sekolah lain.
1: Oh, gitu. Hanya berdua atau ada beberapa?
3: Satu tim.
1: Satu tim. Berapa orang?
3: Kurang lebih sekitar 16.
1: 16 orang langsung datang ke sebuah tempat atau dibagi?
3: Dibagi-bagi.
1: Oh, dibagi ya, gitu ya.
3: Sesuai dengan jadwal sekolah, menyesuaikan jadwal MPLS sekolah.
1: Oke. Ini dengan adanya forum anak Cilacap seperti ini, kaitannya dengan literasi Mbak Dewi Dewi atau Firda?
2: Firda.
1: Oh, Firda ya. Iya. Mbak Firda. Ini gimana nih untuk apa namanya? Supaya anak-anak ini ada berhubung atau ada hubungannya tuh dengan literasi, gitu loh. Oke, kita jawab nanti aja ya.
2: Oke.
1: Warga percaya boleh bertanya-tanya, silakan di WhatsApp 0811260543 dan kita juga sedang live di TikTok Bercahaya FM. Kita akan kembali usai jeda berikut ini.
0: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
5: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
6: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
5: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh, gitu ya Mas.
7: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
8: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta Pojok Pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282 532 712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo lapor pajak hari ini, lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya mas.
9: Tangan saya jangan ditarik mbak.
2: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
10: Waktu kau ngiklik temen
11: lagi ya kok waktu pernah mari-mari
10: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
12: Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
11: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
10: Jelasin aku kang ngerokok sih mereka waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
13: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
14: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
15: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
16: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
17: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
18: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
19: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
20: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
19: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
20: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
18: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
21: Di

0: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Delia masih bersama Anda di Cahaya Literasi dan pagi hari ini ditemani oleh Isel, Aulia dan Kak Firda dari Dinas Arpus Cilacap. Oke, sebelum kita ke Dinas Arpus, ini untuk ke forum Forachi dulu nih. Untuk Isel dan Aulia ya.
1: Iya, betul.
0: Kira-kira tadi kan ada keluhan-keluhan kayak gitu dari anak-anak SD, SMP, SMA ya,
1: SMA
0: ya,
1: juga ada SMA.
0: Kemudian ada nggak sih yang mereka menyampaikan aku pengen beli buku sesuatu atau pengen buku-buku ini tapi aku nggak punya dan nggak bisa kayak gitu, ada nggak?
1: Ada
0: gitu. Iya,
1: ada keluhannya kak. Itu anak-anak yang jauh dari kota Cilacap gitu kan, biasanya pengen main ke perpustakaan tapi jauh kan, harus ke kota dulu. Nah, kayak gitu.
0: Atau bukannya di sekolah kan juga ada perpustakaannya juga?
1: Mungkin vibes-nya beda ya, perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah.
0: Iya, satu itu. Kemudian bukunya juga mungkin yang dia harapkan tidak tersedia di
1: sekolah.
0: Perpustakaan sekolah gitu ya. Oke. Ya, gimana nih untuk dari Dinas Arpus sendiri, Mbak Firda, silakan.
2: Iya, untuk untuk bisa ke pelosok-pelosok desa ya, bisa pakai perpustakaan keliling. Kita bisa berkolaborasi nanti ya. Bisa berkolaborasi, bukan hanya yang di kota aja yang dapat perpustakaan kayak gitu.
1: Cilacap Barat juga bisa ya kak.
2: Iya, kayak gitu. Nanti bisa berkolaborasi dengan
1: dengan
2: Arpus.
0: Mungkin caranya gimana?
2: Itu cukup bersurat aja nanti ke kita untuk permohonan perpustakaan keliling di desa ini tanggal sekian kayak gitu.
0: Terus mungkin penanggung jawabnya siapa gitu ya?
2: Iya, nanti dicantumin penanggung
0: jawabnya. Iya dong, kalau misalnya bohong ternyata di sana nggak ada nih.
2: Lokasinya juga harus jelas.
0: Gitu. Atau mungkin maaf ini lokasinya tapi naik turun kayak ngetril kemarin loh.
2: Selatan. Kita juga mobilnya Triton yang gede.
0: Siap.
2: Ada dua armada juga yang siap untuk melayani masyarakat.
0: Mbak Firda, yang paling jauh, yang paling pelosok itu yang pernah didatengin mana ini? Biasanya di
2: Luhur.
0: Dari Luhur ya.
2: Kita sampai dari Luhur. Cipari yang itu ya itu juga naik banget.
0: Licin dan berarti kayak yang ngetril kemarin itu ya.
2: Iya.
0: Itu enggak mundur ya.
2: Untuk memang mobilnya di settingnya itu untuk yang di pelosok-pelosok.
0: Pernya mungkin pokoknya asik aja, bannya besar, khusus
2: besar,
0: itu idenya siapa bisa di ini khusus yang pelosok kayak gitu?
2: Itu emang dari program dari perpusnas.
0: Dari
2: perpusnas itu ngasih mobil setiap kabupaten itu tuh dua mobil.
0: Dua mobil.
2: Ya jalan ke pelosok-pelosok desa. Jadi mau off road.
0: Mbak Firda sendiri udah pernah ikut yang ke pelosoknya gitu.
2: Ke Dayeuhluhur juga sudah.
0: Mungkin pengalaman yang yang seru banget yang diingat terus itu apa? Ada nggak yang?
2: Ada ya waktu itu di Cipari di SD Cisuru 2 kalau nggak salah ya. Cisuru. Itu udah agak lama, 2 tahun yang lalu itu jalannya luar biasa, mantap.
0: Emang jalan ya yang
2: jalan,
0: menjadi
2: jalan arah kesananya itu naiknya
0: ekstrim lah ya.
2: Ekstrim. Katanya masih ada SD yang masih lurus di sana lagi, masih ada lagi padahal itu jalannya udah kayak hampir 90. Luar biasa.
0: Serem sih. Ya.
2: Tapi luar biasa di sana kita takut di jalannya kan ini ya licin karena habis hujan banyak lumut apa segala macam sampai mobilnya banyak selip apa segala macam. Tapi nyampe sana ketemu anak-anak dengan antusias anak yang excited baca buku itu tuh
0: terobati lah ya.
2: Semuanya. Jadi kita tuh
0: perjuangannya nggak sia-sia gitu ya.
2: Jadi kita tuh betah sama anak-anak seperti itu. Jadi kita juga ikut seneng.
0: Gitu.
2: Anak-anak ternyata juga excited dengan mobil perpustakaan.
0: Tapi mau kembali lagi misalnya gimana? Disuruh kesana lagi gimana?
2: Saya mau. Saya masih penasaran yang masih SD yang kesana lagi. Iya.
0: Berarti lebih luar biasa juga anak-anak itu ya.
2: Iya.
0: Mereka jalan kaki kan nggak mungkin naik motor kan?
2: Jalannya juga. rumah anak-anak juga jalan kaki.
0: Di Cilacap masih ada yang seperti itu ya?
2: Ada.
0: Perasaan waktu aku masih kecil itu dulu di Juruk Legi itu jalannya udah seperti ini banget. Di belakang pasar Juruk Legi itu udah naik turun. Cuma kan lewatnya dari kuburan apa ya? Kuburan naik terus ke rel. Itu udah kayak gini banget. Kalau yang di sana itu lebih ekstrim kayak gini ekstrim. Berarti dan sekarang ini masih berarti kan gimana ya?
2: Dan itu jalannya memang apa ya? Memang banyak pohon-pohon ya, jadinya tuh
0: rindang,
2: banyak lumut, terus ada yang belum dicor juga kan tanah.
0: Jadi tanah liat kah atau tanah biasa? Setengah liat kayaknya deh.
2: Tanah liat
0: iya. Kalau di Juruk Legi tanah liat tuh banyak.
2: Apa susah?
0: Iya. Juga. Tanah liat itu. Itu tantangan tersendiri iya, berarti
2: tantangan.
0: Ya.
2: Tantangan luar biasa kan deg-degan ya.
0: Bisa pulang nih? Bisa pulang nih? Bisa pulang nggak nih?
2: Terus papasan mobil kan cuma bisa satu jalur aja kan. Nah, papasan mobil sama mobil.
0: Iya. Aduh.
2: Turun lagi.
0: Nah, iya.
2: Aduh. Itu sangat luar biasa nanti. Dari Koraci bisa nanti join ya,
0: iya,
2: ada iya. Sama kita ikut seru-seruan
0: iya.
2: Perpustakaan keliling ke sekolah.
1: Iya, iya siap. Mungkin ini program
0: agenda ya.
1: Iya, programnya ya.
2: Sebulan sanakan.
0: Gimana nih berdua ini menanggapi ini nih?
1: Sangat setuju karena kita juga kadang-kadang itu ngisi apa ya sosialisasi di kampung laut
2: naik kapal
1: menyeberang mabuk laut
0: perjuangannya luar biasa ya.
1: Oke sekali.
0: Terus mungkin selain ke kampung bagus. Laut ke mana lagi yang ada cerita yang seru banget gitu
1: yang waktu itu ke Majendang waktu ada apa ya bencana itu kebetulan bersama dinas perwakilan beberapa bertemu sama yang anak dari forum anak
0: yang kena bencana itu ya.
1: Iya, sama yang dari kota cuma beberapa, tapi banyak yang asli dari
0: daerah
1: Majenang. Iya, itu mereka langsung datang ke situ yang anak forum anaknya lah anggota. Gitu. Iya.
0: Kirain anak-anaknya gitu mau ke sana ketemu di sana.
1: Iya, cuma perwakilan aja.
0: Hai, aku anak dari kota. Kita baca bareng yuk
1: gitu. Menghibur ya.
0: Menghibur ya. Oke. Nah, ini buat Sally dan Aulia nih. Apa sebenarnya tantangan terbesar anak-anak sekarang dalam membangun kebiasaan membaca?
1: Tantangan terbesarnya minus literasinya itu ya.
0: Okay,
1: males buat membaca informasi dan mencerna informasi dengan baik.
0: Oke. Okay. Aulia mungkin punya pendapat.
3: Menurut saya sih karena gadget ya, karena mereka jadi apa ya? Karena memang gadget mudah mengakses informasi segalanya, tapi bukan berarti buku itu harus ditinggalkan. Jadi harus seimbang menurut saya. Tantangan remaja saat ini ya ini HP menurut saya.
0: Padahal setiap anak itu sekarang pegang HP ya.
3: Iya.
0: Aduh, ini benar-benar luar biasa nih tantangannya. Sebenarnya bukan hanya untuk Koraci, untuk Dinas Arpus, tapi sebenarnya untuk kita semua ya.
3: Betul.
0: Oke, mungkin dari segi orang tua, Mbak Firda mungkin punya pandangan seperti apa ini tantangannya?
2: Iya, memang tidak bisa dipungkiri ya, kita kan mengikuti zaman ya. Itu kita juga menyediakan loh buku-buku elektronik. Iya,
3: diakses ya.
2: Cilacap.
3: Iya.
2: Jadi bisa diakses di Play Store itu ada ePusda dan iCilacap. Itu bisa di-download. Itu daripada buka misalkan mau
1: buka buku
3: alternatif ya Kak.
2: HP aja gitu. Dan bisa pakai yang kita ada tiga ya. Ada tiga aplikasi. Yang satunya itu kayak semacam website pensil.cilacapcup.go.id.
1: Wow.
2: Nah, itu juga bisa ada audiobooknya. Itu apa ya membantu sekali kalau misalkan jadi dibuka ya audiobooknya itu ada misalkan cerita anak. Nah itu tuh nanti bisa bersuara sendiri.
1: Oh, memudahkan sekali ya Kak.
0: Berarti buat anak-anak menarik ya?
2: Menarik banget.
1: Anak-anak TK gitu ya.
2: Iya, betul. Dan itu juga nanti bisa digeser.
0: Tapi suara AI ya, bukan suara voice over orang gitu.
2: Kalau ada suara ibu jadi suara ibu.
0: Oh gitu.
2: Misalkan ada binatang, suara binatang seperti itu. Jadi ada kayak gitu. Jadi aku sudah
0: mencoba.
2: Udah ada apa ya? inovasi ya, inovasi Cilacap sudah ada, sudah ada, pensil juga sudah ada, gitu ya. Harapannya sih masyarakat Cilacap nggak kesusahan ya untuk membaca, akses membacanya tetap terpenuhi, ya.
0: Iya, dan memanfaatkan fasilitas itu gitulah ya.
2: Okay. Tergantung mendampingkan orang tuanya nih, gitu. Okay. Dan lingkungan sekitar kan juga apa ya, mempengaruhi ya. Kalau misalkan kitanya malas-malesan, pasti yang lain juga ikut malas-malesan. Tapi kalau yuk baca yuk, ya ini nih ada ini kayak gitu, diskusi gimana, apa namanya, buku ini pasti semua kan juga tertarik kayak gitu.
0: Oke. Ya, ini ada yang sudah masuk di WhatsApp 0811260543. Bang Epen, apa? Assalamualaikum, hadir. Waalaikumsalam. Saya nyimak. Bang Epen nyimak. Ini ada Dimas di Adipala. Selamat pagi Cahaya Literasi bersama Arpusda dan Forum Anak Kabupaten Cilacap. Izin bertanya, yang pertama, berdaya lewat literasi itu maksudnya gimana? Berdaya lewat literasi itu maksudnya gimana? Mungkin mau dijawab Aulia boleh?
1: Aulia.
0: Atau berdaya. Lewat literasi, berdaya guna, memberikan kekuatan. Literasi ini memberikan kekuatan kepada pembacanya, manfaat ya, bahwa dengan membaca itu. Silakan mungkin bisa.
3: Menurut saya sendiri, berdaya dalam literasi ya kak, itu dapat membuat kita berpikir kritis, membuka wawasan lebih luas, lalu memandang dengan sudut pandang yang berbeda. Jadi orang yang rajin berliterasi atau membaca dengan orang yang tidak rajin membaca itu sangat ketahuan sekali jika terjadi diskusi. Terkadang orang yang jarang berliterasi membaca tidak memiliki solusi yang solutif. Jika rajin membaca, menurut saya berdasarkan pengalaman pribadi ya kak, membuka bagi bagi saya tuh maaf teman-teman, sulit sekali ini
0: mengungkapkan dengan kata-kata,
3: merangkai kata-kata tak semudah itu ternyata. Tapi di benak pikiran udah ada kak,
0: udah banyak di sini, belum sama mau keluarnya bingung ya, mana yang mau keluar dulu nih, mana ini gitu. Biasa anak muda tuh seperti itu ya, menggebu-gebu sekali dan penuh semangat
2: sekali.
0: Iya ya. Oke. Kalau Isel sendiri gimana?
1: Berdaya dalam literasi. Literasi itu kan lingkupnya banyak ya, enggak hanya sekedar membaca atau yang lainnya gitu, tapi literasi itu juga maknanya itu memahami, bisa apa ya? Memahami apa yang dimaksud gitu ya, termasuk bisa menyaring informasi. Sekarang kan banyak sekali nih di sosial media berita-berita yang hoax-hoax gitu ya. Nah, seharusnya anak-anak itu sudah dibiasakan sejak dini untuk terbiasa berliterasi. Nah, makanya forum anak ini kita ingin berdaya gitu, berdaya untuk anak-anak supaya bisa terpancing, terbiasa dalam literasi, sehingga untuk kedepannya kita kan nanti bakalan jadi penerus bangsa gitu katanya ya, generasi emas 2045 ya, betul. Nah, itu kita harus pandai dalam memilah manakah yang harus kita ambil, manakah yang harus kita buang jauh-jauh. Nah, kita sebagai forum anak yang sebagai teman sebaya pelopor dan pelapor itu ya, kita ingin memberikan manfaat lah untuk anak-anak lain, teman-teman sebaya kita gitu.
0: Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga buat orang lain.
1: Iya, betul.
0: Mengajak, terus kemudian bertugas, terus memberikan laporan.
1: Iya.
0: Gitu ya. Ini
1: pelopor dan pelapor.
0: Pelopor dan pelapor, tapi bukan berarti pelopor, pelapor bukan pelakor ya.
1: anti nggak mau.
0: Oke. Ya. Nah. Kemudian masih dari Dimas di Adipala, program apa saja yang bisa dibuat forum anak supaya literasi berdampak pada ekonomi keluarga? Anak, ekonomi keluarga.

0: salah satu literasi biar nggak boros literasi. Iya, literasi kan nggak cuma membaca, literasi termasuk literasi hemat gitu.
1: Iya, iya. Gimana? Mungkin mau menambahi, ya, Mbak Firda.
2: Ya. Mungkin juga kan untuk anak, anak kan di SMA juga masih masuk anak ya.
0: Iya, betul betul.
2: Dan juga ada beberapa aku melihat itu tuh anak SMA banyak yang udah pakai Shopee Pay Later.
0: Oh iya.
2: Kayak gitu tuh sudah ada kayak gitu. Jadi untuk lebih hati-hati dan apa ya, untuk penggunaan apa ya, marketplace mungkin.
0: Oh iya, betul,
2: untuk marketplace. Untuk gak dijadikan kayak Shopee Pay Later tuh kan
0: utang gitu ya.
2: Itu jangan sampai.
0: Kok berani ya kalau anak-anak sekarang kayak gitu?
2: Nah,
0: berani.
2: Iya, itu gitu udah banyak banget. Dan itu kemarin
0: karena ada kemudahan.
2: Salah, iya ya, kalau nggak salah lihat itu tuh memang kebanyakan anak SMA itu sudah bisa pakai apa namanya Shopee Pay Later.
3: Okay. Iya, so lampirkan KTP mungkin, Kak. KTP-nya iya, orang tua biasanya.
0: Nah, oh, masih di bawah umur biasanya.
1: Berarti pinjol. Berarti sebenarnya memang enggak boleh ya anak di bawah 18 tahun ya.
2: Boleh, itu iya. Kan harus nyantumin apa namanya?
0: Oh, iya.
3: Identitas.
2: Identitas KTP.
0: Iya.
2: Itu sedangkan mungkin ada orang tua yang kurang edukasi juga terkait apa ya, mungkin pinjam KTP.
1: Iya. Misalnya iya, mamanya
0: dia ya cuma pinjam.
1: Mamanya gitu, di pawon lah, katakanlah, maaf nih, bukannya gimana maksudnya. Lagi di pawon atau di apa lagi nih. Mak, aku pinjam KTP nih, Mak. Gua ngapa misalnya ini apa? Enggak anu iki kok, Mak, pengen anu delok no anu nih. Mamae lah tanggalnya lahirnya kapan? Tahun-tahun nih.
0: Bohong ya, berbohong.
1: Tahun-tahun nih kok kowe belum tak beliin kue enggak? Wah, iya weh. Begitu cekrek-cekrek-cekrek. Ya, hore! Dapat apa gitu ya.
2: Dan itu sudah banyak kalangan di kalangan SMA,
1: SMA ya,
2: SMA. SMA.
1: Jadi dengan adanya forum anak ini mudah-mudahan nanti juga berdampak pada ekonomi keluarga, bukan artian bahwa anak ini suruh jualan buku, bukan gitu ya. Atau mungkin kalau dia punya karya kan bisa jadi punya karya terus dijual, dibukukan,
0: betul,
1: dijual
0: ya.
1: Itu bisa berdampak pada ekonomi keluarga, menambah. Kalau tidak bisa menambah ya berhemat kan, seperti itu ya kan, berhemat dengan tidak pemborosan, memakai gadget, tidak hutang lah katakanlah gitu. Kemudian tidak ya nge-games lah, boleh lah nge-games. Nge-games gak usah yang bayar-bayar kan ada
2: kayak top up itu ya,
3: top up itu yang bikin boros
0: boros ya, bikin dompet kering.
1: Nah, itu lah begitu, mudah-mudahan ini nanti forum anak Cilacap ini juga memberikan pengertian, kemudian ada dampaknya bagi anak-anak khususnya yang SMA ini ya.
0: Amin.
1: Kalau anak SD sih mungkin dia SD SMP ya masih bisa dikendalikan lah ya untuk keuangan, karena kan masih tergantung orang tua uangnya. Betul. Lu kalau nggak gua kasih, lu nggak bakal jajan. Oke, yang ketiga masih dari Dimas. Gimana literasi bisa membantu forum anak dalam menyelesaikan kasus bullying, hoax atau hoax di sekolah? Bullyingnya dulu mungkin bisa tidak? Pernah nggak mengalami? Ada yang ngadu, saya pernah dibullying, bully.
0: Iya, pernah ada.
3: Dan banyak.
1: Terus tindak lanjutnya seperti apa dari forum anak ini, atau mungkin seperti apalah gitu?
0: Ini pengalaman pribadi Aulin.
2: Enggak.
0: Maksudnya Aulin itu sebagai pahlawan yang gitu.
2: Iya, konselor sebayanya.
1: Kirain pernah dibully. Tapi kayaknya bukan tipe-tipe dibully. Bukan. Tapi bukan pembuli juga kan?
2: Bukan.
1: Oke, silakan Al.
4: Baik, Kak. Ya, langkah yang pertama itu dari forum anak Cilacap tuh, jika ada pengaduan, pertama-tama kita tidak langsung ke dinas, kita menghubungi anak tersebut. Biasanya walaupun anonim tercantum nomor WA kan. Nah, seperti itu, kita hubungi anak tersebut. Lalu kalau ke satu sekolah ya, mungkin pernah ada kejadian waktu saya sekolah di SMP MTS, ada berhubungan dekat juga. Mereka mengadukan, lalu mencantumkan nomor WA, saya hubungi. Saya temani orang anak tersebut ke BK. Lalu saya runding dengan guru tersebut. Bagaimana ini Pak? Ini kalau dari BK tidak bisa menasehati anak tersebut, maka

0: nanti saya akan ajukan ke dinas untuk mendapatkan pendampingan dua anak tersebut untuk apa ya, biasanya kalau dari dinas tuh ada yang namanya apa ya, tatapan, tatap ini antara si pembuli. Gak ada sebutan khusus.
1: Mediasi.
0: Betul sekali. Ya betul, mediasi antara korban dan pelaku didampingi oleh dinas dan mungkin psikolog, psikiater gitu kak.
2: Tatap-tatapan lagi,
0: lihat-lihat. Malah ribut nanti ya.
2: Eyes contact. Iya. Mbak Firda, ini forum anak Cilacap ini dewasa sekali ya. Artinya mereka melakukan sesuatu untuk memecahkan sebuah masalah dan tidak membawa ke atas dulu, tapi selesaikan dulu sendiri. Menurut Mbak Firda gimana nih?
3: Ini sangat luar biasa ya. Kalau zaman saya dulu kan belum ada kayak gitu ya.
2: Belum ada, langsung ke BK, lu dimarahin,
3: takut ke orang gitu, tua kayak gitu kan ya. Langsung ke orang tua, gini-gini kayak gitu. Ini dengan adanya forum anak Cilacap ini sangat membantu sekali buat anak-anak yang nggak bisa speak up ya, yang nggak bisa speak up, terus juga takut untuk lapor ke orang tua atau lapor ke guru kayak gitu-gitu.
2: Karena biasanya kalau lu lapor, gue tambah kejam.
0: Tambah juga biasanya kalau lapor.
3: Kayak gitu kan ya, ini sangat luar biasa ya dengan adanya forum anak Cilacap ini sangat luar biasa, sangat membantu teman-teman yang kena bullying, kena mungkin bukan hanya bullying ya, terus kesusahan apa kayak gitu kan.
2: Oke.
3: Itu sangat sangat membantu ya.
2: Untuk Aulia sama Isel suka menulis enggak?
0: Siap, suka.
2: Suka?
0: Iya. Mana
2: suka? Suka.
0: Jadi aku sendiri aku lebih suka membaca daripada menulis.
2: Oke, berarti pengalaman Aulia ditulis sama Isel.
0: Bisa
2: jadi kan?
0: Tanya iya.
2: Nanti bisa dibuat buku. Nah, nanti ditaruh di
0: Arpus.
2: Untuk sharing bahwa kami menangani beberapa masalah dengan teman kami seperti ini, permasalahannya seperti ini, atau bikin cerita-cerita yang menarik lah. Kemarin ada si Al begini, itu dibungkukan aja kayak gitu. Nanti dirembuk aja deh.
0: Terima kasih.
2: Iya, jadi atau mungkin nggak cuma Isel sama Uli aja, mungkin ada beberapa teman yang punya cerita yang penyelesaian masalah lah kayak gitu, tapi dikemas dalam buku. Ya kan, jadi nggak jauh-jauh dari literasi
0: baca.
2: Lumayan nih.
0: Iya, program baru.
2: Nambah program.
0: Iya.
2: Walaupun tidak sekarang, mungkin beberapa bulan atau mungkin yang terdekat nanti biasanya lomba-lomba apalah ya. Lah ini untuk mungkin di dalamnya aja sendiri supaya angkatan ini ada kenangan nih.
0: Angkatan
2: 2 tuh punya buku cerita ini. Nah, gitu. Jadi enggak cuma foto aja ya.
0: Iya.
2: Foto kegiatan kesana kesini, tapi juga ada sebuah cerita kenangan dan sangat manis.
0: Iya.
2: Untuk dikenang di masa nanti kalau udah tua biasanya Mbak. Kalau udah tua tuh biasanya
3: Dan itu kan kadang kita nyari dokumentasi yang dulu mana ya gitu kan. Kadang bisa di-upload di pensil itu. Ceritanya itu bisa di-upload di pensil dan itu kan bisa dibaca semua
2: orang.
3: Semua masyarakat Kabupaten Cilacap, bukan hanya Kabupaten Cilacap.
2: Cerita
3: bisa
2: abadi.
3: Semuanya bisa.
2: Oke, masih ada waktu tapi nanti kita akan kembali setelah jeda berikut ini.
4: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah,
1: fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
8: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
9: Arep ngedekna barang yuk.
10: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
8: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
9: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
8: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
9: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
11: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
12: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
13: Pak, tahun kie anak dewek lulus SMP. Terus arep ngelanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
14: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
13: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
15: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
13: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
1: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
16: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
17: Aku sedang nimba air, Oma.
16: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
17: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
16: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
18: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
19: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Runwalk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu. tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap. Bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
4: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Cahaya Literasi.
1: Wah, Cahaya Literasi seru banget. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi waktu lihat waktunya udah selesai. Aduh. Oke. Kapan-kapan lagi deh. Oke. Harapannya apa ini buat Isel dan juga Aulia? Silakan.
2: Siapa dulu? Isel dulu.
1: Boleh, baik.
2: Harapan kita ya dari pertemuan ini, ternyata itu kita punya gambaran buat kedepannya bakalan banyak kerjasama nih sama Arbus. Iya, betul sekali. Dan mungkin di lain kesempatan semoga bisa bekerja sama lagi dengan OPD-OPD yang lainnya, begitu sih. Dan bisa Forachi itu bisa semakin dikenal oleh anak-anak di Cilacap, enggak cuma anak-anak aja, orang tuanya juga semoga bisa mengenali Forachi. Iya, karena Forachi juga mungkin masih banyak yang belum tahu gitu ya. Jadi kapan-kapan undang kami lagi aja ya, promo-promo dikit gitu.
1: Atau mungkin pas Car Free Day turun jalan ya.
2: Pernah kita bikin stand di Car Free Day.
1: Karena di sana banyak orang biasanya.
3: Kita juga ada di Car Free Day. Mobil perpustakaan keliling juga hadir di Car Free Day. Nanti bisa join bareng. Bisa itu. Di depan SMP 8.
1: Oke, Aulia, mungkin harapannya apa nih buat teman-teman, terutama sesama anak-anak lah gitu.
4: Harapan aku sendiri buat teman-teman di Kabupaten Cilacap, tingkatkan literasi mungkin.
1: Dan mungkin dong harus.
4: Harus tingkatkan literasi ya, karena itu sangat penting untuk kehidupan kita.
1: Untuk masa depan lah ya.
4: Betul.
1: Untuk bekal, untuk ya bahan lah supaya kita mampu ngobrol sama orang enggak malu gitu ya.
4: Iya, betul.
2: Okay. Jangan introvert.
1: Introvert berarti ya. Alamannya lebih luas, ngobrol sama ABC itu tetap bisa nyambung. Oke. Mbak Firda, harapannya apa ini?
5: Harapannya untuk masyarakat Kabupaten Cilacap ya. Makin banyak memanfaatkan perpustakaan, kayak gitu ya. Jadi bisa melalui Icilacap, Epusda, bisa langsung ke perpustakaan. Kalau misalkan susah untuk ke perpustakaan jauh, mungkin bisa panggil kita pakai mobil perpustakaan keliling, kayak gitu. Jadi tetap budaya membacanya semakin
1: ditingkatkan
5: seperti itu.
1: Oke, terima kasih sekali untuk Aulia, Isel, Mbak Firda sudah hadir di Cahaya Literasi. Mudah-mudahan nanti langkah sederhana ini ya bisa menjadikan Forachilab menjadi lebih bermanfaat buat sekitar, lebih dikenal, berdaya lah ya untuk masyarakat Cilacap khususnya, dan memberikan pengaruh kepada Indonesia pada khususnya.
2: Ya, amin.
1: Kemudian dan Mbak Firda dan teman-teman di Arpus, terima kasih sekali sudah memberikan fasilitas begitu menyenangkan sebenarnya untuk masyarakat Cilacap ya. Iya, untuk masyarakat Cilacap jangan lupa ayo kunjungi Dinas Arpus. Semoga kita bisa berjumpa kembali di kesempatan lain dalam keadaan bahagia ya.
2: Terima kasih.
1: Salam teman-teman. Kita ucapkan salam literasi bersama-sama dan wassalam.
2: Ya.
6: Salam literasi.
1: Assalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih.
2: Terima kasih. Sampai jumpa.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Ya, halo, ini siapa?
2: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
1: Udah, Ma.
2: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
1: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
2: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
1: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
2: Itu namanya korupsi, sayang.
1: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
3: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya? Berapa?
4: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
4: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
4: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
6: Tahukah Anda? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
7: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke posyandu.
8: Cegah stunting itu penting.
9: Anak sehat, bangsa kuat.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
10: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene Nini Ruci njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengku kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
4: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
5: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
2: Radio Bercahaya.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijambak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa. Indonesia.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Aduh, larane.
4: Tahan, Mak.
3: Aw, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, leh.
4: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo Damkar Cilacap, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
5: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkar Taru Siap. Download di Google Play Store.
4: Matur nuwun Damkar.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
6: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Oma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
4: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
5: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
6: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
7: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
8: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
7: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
8: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
6: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
9: Duh, larane.
10: Tahan, Mak.
9: Au, si ngalon, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
10: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo Damkar Cilacap, Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
11: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
10: Matur nuwun Damkar.
11: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
12: 94.3 Radio Bercahaya. paling pas untuk Cilacap.

0: keuangan aku ti.
1: Iki, jo.
0: Numpuk nol lagi.
2: Bola.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
6: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
5: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya mas.
7: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
8: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
6: Makasih ya mas.
5: Tangan saya jangan ditarik mbak.
6: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
9: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
10: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
11: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
12: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
13: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
14: mengakibatkan drainase yang sebelah mengalami
15: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
16: Hanya one man show.
9: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 sore dan jam 6:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
2: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
6: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
7: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
6: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
5: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM. Paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
8: Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Kenapa sih waktu kau ngiklik temen?
1: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
2: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
3: Ika kau pengen rokok sih orang kau waktu.
1: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
0: Jelasna gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sing anak pika cukene. Alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kan.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
6: Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan, berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

0: Loh, katanya udah transfer. Kok dananya belum masuk?
1: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
2: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi, beragam inspirasi. Selamat siang para muda. Ketemu lagi barengan sama Vita. Seperti biasa yang bakal temenin weekend siang kamu sampai jam 2 nanti di Indonesia banget. Dan seperti biasa juga ya, Vita bakalan puterin lagu-lagu Indonesia hitsnya. Dan buat kamu yang mau ikutan gabung, bisa langsung di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook, di Bercahaya FM, dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu. Kayu kuwi lho. Kaya kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
4: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soale gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur ti ana.
5: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
4: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu
4: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul bu.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, Lomba Cerdas Cermat tentang Perkoperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat, dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap, dengan rute Star dan Finish, Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo, meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.

Masih barengan sama Vita sampai jam 2 siang nanti ya. Di luar cuacanya panas banget, tapi tadi pagi dingin banget ya. Karena emang kita lagi di musim kemarau, yang mana kemaraunya tuh kemarau yang kering gitu ya, yang bener-bener clear langitnya. Jadi kalau siang panas banget, kalau malam sampai pagi tuh dingin banget gitu. Jadi ini kalau kita nggak jaga kesehatan dengan baik dan benar, badan suka ikutan bingung ya sama cuaca yang bingung ini gitu. Jadi kalau misalnya kamu mau keluar atau aktivitas di siang hari kayak sekarang nih, jangan lupa pakai pakaian tertutup ya. Karena walaupun panas tetap berangin juga, terutama buat kamu yang misalnya berkendara motor ya, itu harus banget wajib pakai jaket. Selain melindungi kulit dari sinar matahari, melindungi badan dari angin juga gitu ya. Pokoknya tetap jaga kesehatan kemanapun kamu beraktivitas gitu. Kalau malam pakai jaket yang hangat ya. Kalau siang mungkin nggak perlu yang tebel ya kan, karena pasti panas banget. Yang penting pakaian tertutup buat melindungi kulit dari sinar matahari lah. Kalau malam sampai pagi itu jangan lupa pakai pakaian yang hangat gitu ya, karena hawanya tuh dingin gitu. Bahkan nih kalau misalnya kamu lihat di sosial media, di TikTok-TikTok gitu ya, orang-orang yang tinggal di pegunungan kayak misalnya di Dieng, itu tuh udah mulai melihat kristal-kristal es kalau pas pagi-pagi ya. Bahkan minyak goreng jadi mentega karena saking dinginnya gitu. Nah, kamu udah lihat konten-konten itu atau belum nih? Atau di tempat kamu sekarang panas, adem, atau berangin? Coba kasih tahu Vita, nanti Vita balik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Le, kipiak temen armari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari.

0: memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
1: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja mas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Waktu kau ngiklik temen
3: lagi ya kau waktu kau namari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
4: Rika kau pengen ngerokok sih maka kewe waktu
3: anak rokok legal karo ilegal lah gue sing legal sing kepriwe
2: jelasnya gue kan ngerok sing ora kewe waktu rokok legal gue sing anak pika cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
8: Aku sedang nimba air, Roma.
7: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
8: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
7: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
9: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
10: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
11: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
12: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
13: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
14: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
15: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
14: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak.

0: layak untuk dikembangkan. Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
1: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
2: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
2: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya Mas.
4: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
5: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks, dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
1: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
6: Wah, anak Mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek mau sekolah SMP di mana? Yuk Mama daftarin.
7: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah Ma.
6: Oh SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya Dek. Yang ada eskul, liang-liong dan barongsainya kan?
7: Iya betul Ma. Di SMP Taman Hidayah gratis SPP 1 tahun, uang gedung dan biaya pendaftaran.
8: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Contact person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
0: Saat ini waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

barengan sama Vita sampai jam 2 siang nanti. Siapa nih di sini yang ngikutin Piala Dunia atau World Cup 2026 ya? Seru banget karena sebentar lagi kita akan masuk ke perempat final. Udah perempat final ya apa? Pokoknya kan setelah 16 besar terus pertandingan-pertandingan gitu kan, dan sebentar lagi kita akan masuk ke final Piala Dunia 2026 juga ya. Dan tadi pagi nih ya, subuh-subuh itu ada pertandingan yang seru banget dari Spanyol ya, sorry, versus Belgia ya. Yang mana emang seru banget matchnya, dan akhirnya dimenangkan oleh Spanyol ya, yang berhasil mencetak 2 gol atas Belgia dengan 1 gol ya. Jadi skornya 2-1 tuh tadi pagi ya. Dan akhirnya Spanyol yang berhak maju ke pertandingan selanjutnya ya. Nanti Spanyol bakalan ketemu sama Prancis ya di tanggal 15 Juli 2026. Dan nanti pagi, besok pagi ya, besok pagi jam 4 dan juga jam 8 pagi itu ada 2 pertandingan sekaligus. Yang jam 4 pagi itu ada pertandingan Norwegia melawan Inggris, dan jam 8 pagi ya untuk tanggal 12 Juli itu ada Argentina melawan Swiss ya. Dan 2 pertandingan ini nanti akan membuat negara yang menang ini masuk ke perempat final. Setelah itu nanti mereka akan bertanding lagi dan akan masuk ke final Piala Dunia 2026. Nah, kamu dukung siapa nih? Coba kasih tahu Vita negara yang kamu dukung. Nanti Vita bacain, jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.

0: bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Kipiak temen armari ngendi ton?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Nah, apa semono kurang gede ton?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
8: Pak, nyong pengen ganti kasur.
9: Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
8: Aja kaya kiye.
9: Bodol.
10: Is bu.
9: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
10: Nyong bingung bu.
9: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
10: Ngone Pak Kirno. No pertolongan jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
9: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
10: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
9: Iya pak nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul po.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan. Menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
11: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
9: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
12: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
13: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi gak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
14: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
15: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
16: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
17: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
18: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
17: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
18: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
16: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
19: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
20: Arep akikahan min.
21: Urung apa-apa wis kesel awake.
20: Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
19: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
22: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Iya, ngomong-ngomong soal Piala Dunia nih emang seru banget gitu ya. Banyak plot twist yang terjadi selama pertandingan menuju final Piala Dunia 2026. Salah satunya ada negara yang kita tuh nggak pernah denger namanya ya, yaitu Cabo Verde atau Tanjung Verde gitu ya. Kita kayak hampir nggak pernah mendengar negara itu, tapi kemarin setelah negara tersebut bertanding melawan Argentina ya, alias salah satu di dalamnya ada salah satu pemain terbaik dunia yaitu Lionel Messi gitu ya. Dan wah, jadi kita jadi tahu ya kenapa Cabo Verde bisa masuk di 16 besar Piala Dunia 2026. Karena emang keren banget mainnya, bahkan berhasil menahan gol dari pemain terbaik dunia yaitu Lionel Messi, walaupun ya pada akhirnya tetap kebobolan gitu ya. Tapi banyak sekali tendangan-tendangan atau serangan-serangan yang berhasil ditangkis oleh kiper dari Cabo Verde gitu ya. Terus juga negara-negara yang kita expect bakalan masuk ke 16 besar ternyata malah gugur sebelum masuk ke 16 besar gitu ya. Dan masih banyak lagi plot twist-nya, dan kayaknya bakalan makin seru nanti menjelang final ya, atau perempat final dari Piala Dunia 2026. Kira-kira siapa sih atau negara mana nih yang akan bertanding di final Piala Dunia 2026? Kalau tebakan kamu siapa, coba kasih tahu Vita. Jangan kemana-mana, tetap di Indonesia banget.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya mas.
1: Tangan saya jangan ditarik mbak.
2: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
5: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
6: Nyong bingung bu.
5: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
6: Ngone pakir no. Pertolong seluruh lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
5: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
5: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul bu.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa,

0: 087882831313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru
0: nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo diborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
4: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
4: Serius? Wah, jadi gak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
4: Oh gitu ya? Berapa?
5: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
5: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
0: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
4: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
5: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
0: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
6: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, Mudah Aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
7: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.

Oke, para muda, sekarang udah hampir jam 2, waktunya Vita pamit undur diri dari Indonesia banget. Thank you yang udah stay barengan sama Vita dari jam 12 sampai hampir jam 2, dan nanti Vita akan balik lagi di jam 3 di zona

Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Gold Tea sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Gold Tea, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Gold Tea di radio kesayangan Anda ini.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, Palingpas, untuk Cilacap, Palingpas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
1: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kau waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukai nih alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
10: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
11: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
12: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Bro, lihat nih, gue dapet voucher liburan dari salah satu vendor kantor Bali, cuy, gratis.
2: Hah, serius? Emang boleh gitu?
1: Ah, santai aja kali. Cuma hadiah kok, tanda terima kasih gitu. Gak ada urusannya sama kerjaan gue kan?
2: Yakin lo? Kan lo dapat hadiah dari vendor yang punya urusan sama pekerjaan lo. Itu udah masuk gratifikasi bro. Lo wajib laporin.
1: Hah? Emang iya ya? Tapi kan gue gak minta, dia yang ngasih.
2: Gratifikasi itu bukan cuma soal minta atau enggak bro. Hadiah kayak gitu bisa dianggap suap lo. Lo juga bisa dapat sanksi kalau gak lapor. Kalau gak bisa nolak, laporin aja ke KPK.
1: Oke deh, habis ini gue lapor. Masa liburan pakai hasil korupsi?
3: Mari hentikan korupsi. Ingat, satu langkah kecil dari kita dapat membawa perubahan besar bagi bangsa. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, run walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya. Di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
2: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
3: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
4: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
5: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
4: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan, "Kami telah beriman," sedang mereka tidak diuji lagi? Quran Surah Al-Ankabut ayat 2.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat sore para muda. Ketemu lagi barengan sama Vita kali ini di Zona Anak Kampus. Dan hari ini Vita gak sendirian, tapi sama dua narasumber kita sore hari ini. Seru banget. Ada teman-teman dari Unuga Cilacap. Selamat sore.
1: Sore kak.
0: Sore. Semangat ya.
1: Semangat.
0: Oke, hari ini kita kedatangan ada Mariam selaku Presiden Mahasiswa Unuga dan juga ada Lulu Istiana Astami selaku Mahasiswa Prodi PGSD. Benar ya?
1: Iya, benar kak.
0: Benar. Ini kalian udah semester berapa nih?
2: Semester 8
0: ya. Lagi sibuk-sibuknya.
2: Betul.
0: Iya, semoga lancar-lancar terus ya, terutama skripsinya nih. Anyway, hari ini kita temanya seru banget, yaitu perempuan berdaya, kampus berkarya. Dan buat kamu yang mau ikutan gabung, mau tanya-tanya boleh atau mau kasih opini kamu, langsung aja di 0811-260-543 ya. Dan Vita masih bakal temenin kamu sampai jam 4 sore nanti. Pokoknya stay tune terus di 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Oke, kita langsung aja ngobrol-ngobrol ya dengan tema perempuan berdaya, kampus berkarya nih ya. Mungkin sebelum kita tanya-tanya lebih detail tentang tema ini gitu, mungkin banyak juga nih masyarakat atau para muda juga yang masih menganggap kalau gender yang sama itu sama dengan jenis kelamin. Jadi gender tuh ya perempuan dan laki-laki. Nah, mungkin menurut kalian nih sebenarnya apa sih gender, terus apa bedanya dengan seks atau jenis kelamin? Silakan yang mau jawab. Lulu,
1: kayak izin menjawab ya kakak ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebelum kita bicara tentang pemberdayaan perempuan, sebelum kita bicara tentang kesetaraan gender, yeah, tentang perempuan berdaya, kita tentunya harus tahu akarnya dulu nih. Gender itu apa sih?
0: Yeah.
1: Seks itu apa sih? Jadi mungkin kebanyakan masyarakat itu menganggap bahwa gender itu sama dengan seks.
0: Iya.
1: Yeah. Seperti gender itu ya berarti oh ini cowok, ini cewek.
0: Iya. Yeah.
1: Kenyataannya tidak seperti itu, berbeda.
0: Iya.
1: Yeah. Untuk seks itu berarti kita bicara tentang biologis.
0: Okay.
1: Tentang perempuan berarti mempunyai vagina, mempunyai payudara.
0: Iya. Yeah.
1: Untuk lelaki berarti punya jakun, punya testis, punya penis, seperti itu.
0: Yeah.
1: Nah, kalau bicara gender itu berarti bicara tentang perilaku, tentang tanggung jawab yang dibentuk oleh masyarakat.
0: Yeah.
1: Atau namanya sering disebut apa? Konstruksi sosial di masyarakat tersebut.
0: Yeah.
1: Kayak laki-laki berarti harus main bola nih,
0: yeah,
1: cewek nggak bisa main bola.
0: Okay.
1: Atau perempuan ini hanya boleh main boneka. Seperti itu. Tapi gender ini bukan soal kodrat, tapi lebih kepada bagaimana lingkungan sosial itu membentuk cara pandang kita kepada perempuan dan juga laki-laki, seperti itu. Nah, memahami gender ini sangat penting ya, agar kita tidak membatasi potensi diri pada laki-laki atau perempuan, agar kita itu tidak bergantung ya. Kita tidak membeda-bedakan antara potensi perempuan dan laki-laki. Bahwasannya perempuan juga bisa menjadi polisi,
0: yeah,
1: perempuan juga bisa menjadi atlet, laki-laki juga bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, bisa juga mengurus anak, seperti itu.
0: Oke, berarti gender itu sebenarnya sesuatu yang dibentuk oleh masyarakat selama ini ya. Kalau perempuan itu sifatnya lebih feminin, dia biasanya mainnya boneka gitu ya. Kalau laki-laki sebaliknya gitu. Sedangkan kalau seks itu adalah secara biologis ya, secara anatomi tubuh manusia itu dibagi jadi dua, laki-laki dan perempuan,
1: iya,
0: gitu. Oke, kalau buat Mariam sendiri nih ya, kalau kita ngelihat dari posisi Mariam yang juga sebagai presiden mahasiswa ya kan. Nah, apakah isu gender ini masih jadi tantangan di lingkungan kampus sampai saat ini?
2: Okay. Kalau saat ini mungkin masih ya Mbak ya.
0: Yeah.
2: Soalnya tadi dari yang sudah dijelaskan mengenai gender itu kan sebenarnya tentang sifat atau tanggung jawab gitu. Sedangkan saya kan tadi dilihat secara biologis. Nah, teman-teman hari ini baik laki-laki ataupun perempuan itu masih beberapa menganggap bahwa ketika perempuan menjadi pemimpin itu nanti pasti entah itu cara pengambilan keputusannya gitu yeah. kan, atau mungkin cara berjalannya ketika acara dari yeah. mulai ngambil keputusan terus menentukan arah dan lain sebagainya, pasti kan akan lebih dianggap lah perempuan kan cenderung pakai perasaan ya gitu yeah. nanti nggak akan berhasil lah gitu ya
0: nggak yeah,
2: yeah. secara logika. Nah untuk sejauh ini sih saat ini aku rasa beberapa masih, cuma itu jauh lebih baik ya dari sebelum-sebelumnya. Dan alhamdulillah di Unuga sendiri juga kita sudah tidak ada, ya sudah bias gender itu sudah mulai gak ada lah ya
0: yeah, yeah.
2: Nyatanya dibuktikan dengan banyaknya ketua-ketua pimpinan yang ada di organisasi Unuga itu banyak yang dari cewek
0: yeah.
2: Artinya teman-teman perempuan itu mulai sadar dengan posisinya bahwa perempuan itu juga punya loh kesempatan gitu yeah. untuk berkarya, mulai dari dia menduduki posisi di koordinator gitu, menjadi ketua panitia kayak gitu.
0: Termasuk Mariam ya.
2: Iya.
0: Ya, menempati posisi sebagai presiden mahasiswa dan juga seorang perempuan gitu ya. Dan memang sebenarnya kayak isu-isu gender kayak gini dari dulu udah sering terjadi ya.
1: Iya, betul.
0: Dan ya untungnya ini termasuk langkah yang sangat maju ya.
2: Iya.
0: Terutama kalian kan di kampus Islami gitu kan, tapi sangat terbuka gitu dengan kesempatan supaya perempuan-perempuan di dalamnya juga bisa ikut memimpin gitu ya, dan berkontribusi pastinya di organisasi gitu. Nah ini dalam studi gender juga ada dikenal istilah kesetaraan gender, yaitu kondisi ketika laki-laki dan perempuan tuh punya akses, kesempatan, partisipasi, dan manfaat yang sama ya. Dan menurut Lulu sendiri nih, gimana untuk perempuan berdaya di lingkungan kampus sendiri?
1: Baik, kalau untuk perempuan berdaya sendiri itu kan cangkupannya luas ya.
0: Yeah.
1: Perempuan berdaya itu tidak identik dengan perempuan yang punya jabatan saja.
0: Yeah.
1: Contohnya seperti dia seorang presiden mahasiswa misal
0: yeah.
1: dia berdaya, berarti aku harus berdaya, berarti aku harus menjadi seorang pemimpin
0: yeah.
1: tidak juga. Perempuan berdaya itu berangkat bukan dari hal-hal yang besar
0: yeah.
1: tapi berangkat dari hal-hal yang kecil. Contohnya kalau di kampus itu implementasinya ya ketika di kelas kita berani bertanya
0: yeah.
1: kita di forum berani menyampaikan pendapat, kita tidak takut salah, tidak takut pendapat kita didebat orang lain. Itu termasuk langkah awal dari perempuan yang berdaya, bahwasannya perempuan-perempuan itu kebanyakan itu memiliki keraguan.
0: Iya.
1: Mereka itu cenderung takut untuk lah gimana sih nanti gitu.
0: Iya, iya.
1: Nah, itu menjadi keresahan ya, mungkin menjadi keresahan perempuan itu sendiri, sehingga mereka itu stuck di satu titik saja. Nah, jadi gimana sih caranya untuk kita perempuan itu bisa berdaya ya? Salah satunya ya kita berdamai dulu dengan diri sendiri.
0: Yeah.
1: Mau menjadi pemimpin, untuk memimpin orang lain, kita juga harus bisa memimpin diri kita sendiri. Jadi sebelum kita melihat orang lain, kita harus lihat diri kita sendiri. Aku mau seperti dia, berarti ya aku harus selesai dulu dengan diri saya sendiri gitu. Jadi perempuan berdaya ya tidak harus dengan jabatan. Ibu rumah tangga yang mengurus anak-anak mereka juga, mereka termasuk berdaya, karena mereka punya kendali atas cara pikir mereka. Terus cara perempuan berdaya itu punya kendali atas mimpinya, atas dirinya sendiri. Dia tidak bergantung pada orang lain seperti itu.
0: Iya. Jadi mungkin banyak yang belum tahu juga di soal kesetaraan gender ya. Banyak yang berpikir, kenapa sih perempuan-perempuan pengen kesetaraan gender? Kalian tuh gak akan bisa jadi laki-laki. Ya memang kita gak pengen jadi laki-laki gitu ya. Kita juga gak pengen berotot kayak laki-laki. Atau mungkin kayak kita juga gak pengen misalnya punya badan sekuat laki-laki gitu ya. Untuk melakukan apapun kita gak pengen bagian itunya. Kita gak pengen anatomi tubuh laki-laki, tapi kesetaraan yang kita maksud yang sering disalahpahami sama orang-orang tuh adalah ya soal kesamaan atau kesetaraan akses, kesempatan, tadi yang udah Vita bilang partisipasi, manfaat yang sama. Kita pengen sama-sama bisa ambil S2 walaupun udah menikah dan punya anak gitu kan. Gitu. Karena kadang-kadang biasanya ya udahlah perempuan udah nikah ngapain sekolah lagi gitu kan. Bener, mending di dapur aja ngurusin anaknya aja, anaknya yang disekolahin gitu. Terus juga banyak pilihan-pilihan yang akhirnya terbatasi gitu ya, karena kita adalah seorang perempuan gitu. Itu kenapa kita memperjuangkan yang namanya kesetaraan gender itu tadi gitu ya. Nah buat Mariam sendiri nih ya, sebagai presiden mahasiswa, gimana nih BEM menciptakan ruang yang inklusif supaya perempuan ataupun laki-laki ini punya kesempatan yang sama untuk berkembang?
2: Ya oke. Kalau kita ngomongin ruang inklusif itu sebenarnya kan kita berbicara tentang bagaimana setiap mahasiswa di kampus ya itu merasa bahwa dirinya memiliki tempat untuk bertumbuh kan gitu ya. Tentu kampus itu kan kayak miniatur state dari negara kita ya gitu, miniatur dari masyarakat. Apa yang kita bangun di lingkungan kampus hari ini itu tentunya akan menjadi bekal nantinya teman-teman yang sudah lulus terjun di masyarakat di kampung halamannya masing-masing ya. Dan tentu saya rasa BEM juga memiliki tanggung jawab soal itu, bukan hanya sekedar kita menjalankan program kerja gitu, seminar gitu ya, pelatihan-pelatihan, tetapi kita juga berusaha membangun budaya organisasi yang sehat, adil, dan terbuka. Seperti apa? Kita memberikan kesempatan untuk teman-teman mahasiswa, baik laki-laki, perempuan, untuk menentukan pendapatnya gitu kan. Ketika acara diskusi soal apapun itu, kita berusaha tidak membeda-bedakan gitu.
0: Iya.
2: Kayak tadi yang sudah tak sampaikan bahwa perempuan juga berhak untuk menjadi ketua panitia, ketua pelaksana dan lain sebagainya gitu. Kita juga berusaha menerapkan prinsip ya bahwa kesempatan itu diberikan berdasarkan kompetensi, bukan komitmen dan kemauan untuk belajar, bukan dari dia laki-laki ataupun dia perempuan gitu.
0: Yeah.
2: Bukan berdasarkan dari jenis kelaminnya. Soalnya ya masih banyak anggapan ya bahwa perempuan itu nggak pantas jadi
0: pemimpin
2: gitu. Terus menurut saya kesempatan yang setara tidak berarti semua orang harus memiliki hasil yang sama, tapi setiap orang harus memiliki peluang yang sama, baik laki-laki ataupun perempuan, ketika dia memang mau mencoba gitu. Maka kita juga perlu tahu ya kesempatan yang ada di depan mata, kita harus berani, terutama bagi perempuan sih. Soalnya kalau kita nggak berani, kita nggak akan mau coba dan hanya ada ketakutan dalam diri kita, kan gitu ya. Jadi kadang yang kita butuhin cuma satu kesempatan untuk menunjukkan kemampuan kita, untuk seterusnya kita terus menjadi perempuan yang berdaya dimanapun dan kapanpun gitu.
0: Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi masih dengan tema yang sama, perempuan berdaya, kampus berkarya. Buat yang mau ikutan gabung bisa langsung di via WhatsApp-nya di 0811-260-543. Jangan kemana-mana, tetap di Zona Anak Kampus
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortek dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282 532 71. 12. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
0: Makasih ya, Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
0: Habis Masnya ganteng jadi kepengin dibawa pulang.
8: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
9: Aku sedang nimba air, Oma.
8: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
9: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
8: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
10: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
11: Waktu kau ngiklik temen
12: lagi ya kau waktu para mari-mari
11: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
13: ika kau pengen ngerokok sih orang kawin waktu
12: ama rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
11: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
14: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
15: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
16: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana? Mau dibuang lah, biar nggak bau.
17: Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
16: Emang bisa?
17: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
16: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
18: Kalian ini ya, ribet banget.
16: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
17: Iya bener.
19: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Iya, masih di zona anak kampus, masih barengan sama Lulu dan juga Mariam nih dari kampus Unuga Cilacap ya. Dan kita masih ngobrol-ngobrol dengan tema perempuan berdaya, kampus berkarya nih ya. Kita banyak ngomongin soal isu-isu gender juga. Dan mungkin kita mau tanya juga nih, tadi sih udah dijawab ya sedikit sama Lulu gitu. Apakah perempuan berdaya tuh selalu harus menjadi seorang pemimpin gitu? Mungkin bisa dikasih contoh juga nih hal-hal kecil, atau mungkin dimulai dari diri sendiri gitu ya, contoh-contoh yang dilakukan sama perempuan-perempuan yang dianggap kalau itu tuh perempuan berdaya. Itu biasanya contohnya ngapain aja sih gitu?
1: Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, bahwasannya perempuan itu tidak harus menjadi pemimpin untuk menjadi perempuan yang berdaya. Contoh kecilnya ya, kalau di era kampus ya, di lingkup kampus ya, mereka mampu menyampaikan pendapatnya, tidak ragu untuk memulai sesuatu. Untuk menjadi perempuan berdaya itu kan kita butuh yang namanya lingkungan yang sehat, teman-teman yang suportif. Nah, maka dari itu organisasi juga menurut saya menjadi ladang ya. Ladang atau wadah yang sangat mendukung mereka untuk menjadi perempuan-perempuan yang berdaya. Nah, contoh kecilnya itu ya itu tadi, Mbak. Itu berani bertanya di di kelas, di forum, menyampaikan pendapat.
0: Jadi sebenarnya dimulai dari keberanian dulu gitu ya. Kadang-kadang kesempatannya ada, tapi kitanya belum tentu berani gitu ya. Jadi memang harus harus berani dulu gitu, baru kita cari apakah ada kesempatannya. Apalagi kalau misalnya di kampus, terus kayak misalnya di Unuga juga udah sangat suportif ya untuk perempuan bisa jadi pemimpin atau bisa speak up soal opininya gitu kan. Itu pasti udah jadi kesempatan nih buat teman-teman mahasiswa, terutama yang perempuan, untuk jadi perempuan yang berdaya gitu ya. Kalau buat Mariam sendiri tadi, memastikan bahwa ruang partisipasi itu benar-benar terbuka untuk semua mahasiswa ya, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Tapi gimana sih cara kamu meyakinkan cewek-cewek nih ya, kayak gak apa-apa kok gitu, gak apa-apa kalau misalnya kamu pengen misalnya daftar jadi presiden mahasiswa gitu, atau gak apa-apa kalau kamu mau ayo join ke organisasi atau jadi ketua panitia gitu. Kan biasanya pasti ada, kita kasih kesempatan gitu kan, mencoba suportif. Tapi biasanya ada juga tuh yang kayak, aduh aku gak pede, gak berani, aku perempuan gitu kan, nanti masa anak buahku cowok-cowok gitu. Nah itu gimana nih cara kalian gitu, atau terutama Mariam sebagai presiden mahasiswa, mensupport teman-teman perempuan lainnya untuk berani mengambil kesempatan itu?
2: Iya, tentu selain kita memastikan bahwa ruang partisipasi itu sudah dibuka ya, kita juga benar-benar bisa memastikan bahwa teman-teman mahasiswa semuanya itu bisa mengakses itu gitu. Kadang kita itu sering ngerasa, aku udah beri kesempatan loh buat teman-teman, tapi ternyata teman-temannya yang masih merasa sungkan, kan gitu ya, yang sering terjadi. Merasa minder karena aku perempuan, aku pemalu gitu, aku gak bisa bicara keras di depan umum, misalkan gitu. Nah, artinya kita perlu menciptakan lingkungan yang benar-benar ramah, terutama untuk perempuan. Tapi gak untuk perempuan saja, nanti yang laki-laki ngerasa, aduh aku disingkirkan nih. Gak juga ya. Ini berlaku untuk siapapun kesempatan. Nah, tentu yang pertama adalah transparansi ya. Jadi semua informasi, misalkan terkait rekrutmen pengurus gitu, tentang kepanitiaan, pelatihan, ataupun program-program organisasi, itu harus disampaikan secara terbuka. Jangan sampai kesempatan hanya diketahui oleh 1-2 orang saja. Misal teman dekatku aja nih, ini loh Bem mau bikin lomba ini, kamu kan pintar nyanyi misalkan. Itu kita usahakan di BEM saat ini tuh nggak seperti itu. Kita memandang semua mahasiswa, baik laki-laki, perempuan, semuanya itu sama gitu. Semakin terbuka informasi yang diberikan kan, nantinya semakin besar peluang mahasiswa juga ya yang akan ikut partisipasi dalam hal ini. Tentu organisasi juga harus membangun budaya yang menghargai setiap pendapat. Pendapat siapapun itu, baik teman-teman yang masih maba ataupun yang sudah semester 8 gitu ya. Tidak semua mahasiswa kan ini ya, berani ngomong langsung ya.
0: Benar.
2: Dulu aja aku tuh kalau ngomong di depan orang, aduh aku malu nih.
0: Yeah.
2: Tapi ketika aku punya kesempatan, keberanian itu kan muncul ya. Jadi
0: yeah,
2: menurutku keberanian ada setelah kita mau mengambil kesempatan itu, kan gitu. Jadi tentu itu juga butuh waktu yang gak sebentar buat bikin kita itu pede gitu. Ngomong di depan banyak orang, kita pede untuk menyampaikan pendapat kita. Maka sebagai pengurus BEM kita harus lebih bisa merangkul ya tentunya. Lebih bisa merangkul, bukan hanya menghakimi teman-teman, menghakimi keputusan gitu. Tapi kita harus merangkul setiap mahasiswa gitu.
0: Iya, apa namanya, kita tadi ngobrolin soal kesempatan, berarti intinya kalau misalnya ada kesempatan yang datang ke kita, kita harus berani aja.
2: Betul,
0: gitu ya, ambil
2: iya,
0: kesempatan itu. Kita coba aja. Kalau misalnya gagal, itu jelas bukan karena kita perempuan ya, tapi karena kita baru pertama kali coba gitu. Jadi jangan sampai itu juga jadi isu gitu ya. Setelah misalnya ada perempuan yang memimpin, terus mungkin dianggap, aduh kepemimpinannya tuh kurang, atau apa namanya, gak bagus, kurang baik, dan lain sebagainya. Itu jangan sampai itu dilempar ke isu gender. Malah, ini karena perempuan nih pemimpinnya gitu ya. Nah itu tuh yang gak boleh kayak gitu. Oke, mungkin kita semua tau, kalian termasuk Gen Z ya.
2: Iya,
0: termasuk Gen Z. Nah Gen Z yang hidup di era digital ini kan penuh dengan peluang sekaligus tantangan juga gitu ya, karena sekarang semuanya serba cepat, informasi ada dimanapun kita cari gitu ya. Nah menurut Lulu sendiri, tantangan terbesar perempuan muda saat ini tuh apa?
1: Kalau kalau berbicara tentang tantangan di era sekarang ya, kita jelas sudah sangat berbeda sekali ya dengan zaman mungkin orang tua kita. Generasi Z dengan generasi milenial saja mereka sudah terlihat sekali ya bedanya. Generasi Z dengan generasi Alpha juga sudah sangat berbeda. Nah, menurut saya tantangan terbesar yang dihadapi wanita-wanita saat ini itu adalah
0: tentang apa nih? Kenapa salting ya lagi di videoin? Biasanya apa nih tantangan anak muda saat ini? Mungkin kalian yang paling relate, mungkin selama kuliah, atau mungkin kalian cari kerja masih terdiskriminasi juga nggak sih Gen Z ini? Apa kalau perempuan tuh umurnya jadi lebih muda? Apa batasnya kayak misalnya 25 maksimal? Ya kan, kayak zaman dulu gitu, atau kayak kalau udah nikah udah nggak boleh. Apa lowongan kerjanya makin dikit? Nah itu apa nih yang kalian rasain sebagai Gen Z?
1: Ini tantangan terbesarnya yang pertama itu adalah standar kesempurnaan yang dibentuk oleh media sosial.
0: Nah,
1: kita kan hidup di zaman yang serba canggih.
0: Benar.
1: Serba apa-apa media sosial.
0: Nah,
1: kesetaraan tantangan itu berasal dari situ. Wanita-wanita itu banyak yang mengikuti standar TikTok misal. Nah standar TikTok itu bisa menjadi peluang yang sangat bagus bagi perempuan. Juga bisa jadi sesuatu yang merugikan juga. Contohnya ya, di TikTok itu kan banyak sekali ya yang mengekspos tentang pencapaian mereka di usia muda. Nah, tentang mereka yang tampil dengan percaya diri, dengan mereka yang tampil dengan cantik. Nah, mereka bukannya menjadikan itu motivasi, malah menjadikan itu sebagai insekuritas yang baru. Nah, itu termasuk tantangan bagi para wanita-wanita jam sekarang ya. Terus yang kedua ya, perempuan-perempuan itu masih ini apa, belum berdamai dengan trauma-trauma yang dulu seperti itu. Jadi mereka itu nggak berani untuk memulai kayak, lah aku dulunya kayak gini, nanti kalau aku kayak gini nanti disalahkan atau seperti apa. Nah jadi tantangannya ya, selain di media sosial itu tadi, kita juga harus berani berdamai dengan diri sendiri seperti itu.
0: Kalau kita lihat emang sekarang sosial media nih benar-benar cepet banget ya kasih informasinya juga. Setuju banget sih tadi sama Lulu yang bilang kalau sekarang standarnya itu dari sosial media ya. Kadang-kadang standarnya bahkan gak realistis gitu ya. Kalau perempuan harus cantik, langsing, pinter, apa segala macam, harus semuanya sempurna, nggak boleh punya kekurangan. Padahal yang kita lihat juga itu cuman 3 menit dari video TikTok ya, nggak menggambarkan keseluruhan hidup si konten kreatornya. Jadi kita juga harus lebih bijaksana lagi menggunakan sosial media gitu ya. Dan buat Mariam sendiri nih ya, sebagai pemimpin mahasiswa, gimana cara mengajak mahasiswa perempuan supaya berani tampil dan mengambil kesempatan? Ini sebenarnya pertanyaannya sama kayak yang tadi ya, tapi mungkin boleh secara singkat nih tips-tipsnya dari kamu, apa namanya, supaya perempuan tuh lebih berani mengambil kesempatan.
2: Iya, kalau dari aku ya, keberanian muncul itu kan enggak langsung muncul gitu ya.
0: Iya.
2: Apa? Karena seseorang, kadang keberanian tumbuh karena seseorang itu merasa dipercaya dan merasa memiliki ruang kan.
0: Iya.
2: Merasa memiliki ruang untuk berkembang.
0: Yeah.
2: Maka keberanian itu muncul. Oleh karena itu, salah satu tugas seorang pemimpin, saya rasa selain dia memberikan arahan, dia juga memberikan kesempatan juga nih kepada orang lain buat mencoba ya. Di organisasi saya terutama, sebenarnya banyak juga perempuan-perempuan yang mereka itu cerdas ya.
0: Iya.
2: Komunikatif, bertanggung jawab gitu. Cuma ya kayak yang kita udah bahas tadi ya, mereka masih, aku takut lah. Kita cuma, kita sering berbincang itu ya paling ya empat mata gitu ya. Jarang kita ngobrolin sesama perempuan di forum umum kayak gitu, karena teman-teman itu masih canggung, masih takut gitu. Dan tentu tadi ya, yang terpenting adalah kita saling memberikan dorongan ya, dukungan untuk sesama perempuan nih, biar aku gak ngerasa aku dianggap remeh lagi, kecil lagi, bahwa sebenarnya pendapat-pendapat perempuan itu juga penting loh, entah itu di lingkup kampus, dalam politik dan lain sebagainya ya. Jadi suara perempuan kan kadang selalu dibungkam ya Mbak ya. Jadi pelan-pelan mulai dari lingkungan kita sendiri, kita berusaha berikan dorongan bahwa apa yang kita apa yang kita opinikan, apa yang menjadi keinginan kita, itu semua nggak ada yang salah gitu. Intinya aku selalu memotivasi bahwa kita nggak boleh takut memulai. Kalau kita takut terus, kita nggak akan mulai-mulai, dan perjalanan itu nggak akan pernah selesai kan. Jadi langkah pertama kita harus mau mencoba dulu gitu. Kita harus mau mencoba gitu. Saya juga percaya bahwa budaya saling mendukung itu juga sangat perlu ya, apalagi dalam satu tim. Ketika aku mendukung sekretarisku misal, tolong dong buat ini, aduh aku gak bisa Mbak, kita saling mendukung kan nantinya akan selesai ya. Sekretarisku juga dia mau mencoba gitu. Coba kalau gak dikerjain, gak mau mencoba kan gak akan selesai gitu. Artinya selain arahan, dorongan, kita budayakan untuk saling mendukung satu sama lain gitu. Terus saya juga ingin menyampaikan ya sama teman-teman perempuan khususnya, bahwa jangan menunggu merasa sempurna dulu baru kita berani tampil. Tidak ada manusia yang benar-benar siap ya 100% kecuali dia mau mencoba. Semua kan belajar sambil berproses kan.
0: Oke, jadi tipsnya adalah dicoba dulu aja gitu ya. Apapun hasilnya, yang terpenting itu bukan hasil akhirnya, tapi prosesnya, gitu ya. Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi masih di zona anak kampus ya. Pokoknya sampai jam 4 sore, jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM
3: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
4: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
5: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli. Dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
6: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju. Wow.
7: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
8: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
9: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
8: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
9: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
7: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
10: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
11: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
10: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh. Dari luar negeri.
11: Serius? Wah, jadi gak sabar.
10: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
11: Oh gitu ya? Berapa?
12: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
10: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
12: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
13: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
11: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
12: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
13: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
14: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
12: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat, herbal alami.
15: kotor,
16: Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
15: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
16: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
15: Emang bisa?
16: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
17: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
15: Kalian ini ya, ribet banget.
17: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
16: Eh, iya ya. Iya, benar.
18: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Masih di Zona Anak Kampus, masih barengan sama Vita dan juga ada Lulu dan juga Mariam dari Kampus Unuga Cilacap ya. Dari tadi kita udah ngomongin soal kesetaraan gender, terus ya perempuan yang berdaya dan lain sebagainya. Tapi Vita penasaran nih, dari kalian berdua, siapa sih sosok perempuan yang paling menginspirasi di hidup kalian? Boleh siapa dulu yang jawab nih?
1: Oke, aku dulu ya.
0: Ya, oke.
1: Kalau perempuan yang paling menginspirasi buat aku ya, tentu ibuku ya.
0: Iya.
1: Iya, tentu ibuku, karena aku belajar dari beliau ya, Mbak. Yang gimana caranya dia cuma mengandalkan dirinya sendiri ya untuk menjalani hidupnya, merawat anak-anaknya gitu. Aku melihat, aku berkaca dari dia, oh iya ya, ternyata menjadi perempuan itu kita nggak boleh bergantung sama laki-laki. Walaupun kita sudah menikah ya, kita harus bergantung sama diri kita sendiri. Selagi kita masih bisa usaha, kita masih bisa berdoa, kita harus mampu mewujudkan apa yang menjadi semua keinginan kita gitu. Dari situ aku belajar apa itu berani gitu ya, menjadi seorang perempuan yang sesungguhnya gitu. Walaupun dia punya suami, punya keluarga, artinya itu gak memutus kemungkinan bahwa dia harus berhenti dari hal-hal pekerjaan, mengerjakan rumah tangga, pekerjaan rumah tangga ya, mengurus anak dan lain-lainnya gitu. Itu salah satu perempuan yang sangat menginspirasi untuk perempuan lainnya, gimana kita harus tetap berani gitu, walaupun kita sudah berumah tangga kayak gitu.
0: Oke, kalau dari Lulu sendiri?
2: Bener banget, sosok perempuan yang begitu menginspirasi bagi saya ya ibu saya sendiri. Gimana dimana saya belajar berbicara, belajar berjalan, belajar menempa pendidikan itu diarahkan kesini ya. Beliau itu sosok yang begitu menginspirasi bagi saya. Saya mungkin tidak ingin kehidupan saya seperti beliau, tapi saya beliau itu sebagai contoh bahwasannya, oh saya harus berusaha lebih keras lagi agar kehidupan saya lebih baik dari beliau, seperti itu.
0: Oke, jadi perempuan yang menginspirasi kalian tuh datang dari perempuan terdekat ya, justru ya, dari ibu kalian sendiri. Oke, kan kalian ini udah semester 8 ya?
2: Iya.
0: Kira-kira kalian nih abis ini mau kemana nih? Langsung kerja atau lanjut S2 atau mau ngapain dulu nih?
1: Kerja dulu kali ya.
0: Kerja dulu. Iya. Kalau boleh tahu kalian jurusan apa sih?
1: Kalau aku dari Komunikasi Penyiaran Islam.
0: Ke Mariam dari Komunikasi Penyiaran Islam. Kalau Lulu
2: PGSD.
0: PGSD. Berarti nanti jadi guru lah ya. Guru. Oke. Udah pernah nyoba ngajar?
2: Sudah, kebetulan.
0: Terus gimana rasanya mengajar anak-anak? Ini berarti ngajar SD atau apa nih pas magang?
2: Ngajar di SD.
0: Di SD. Gimana rasanya ngajar anak-anak SD?
2: Luar biasa banget sih dengan karakter mereka yang berbeda-beda, latar belakang juga yang berbeda-beda, dan disatukan di satu ruang yang sama. Ya, luar biasa sekali sih.
0: Tetap berminat ya nanti untuk jadi guru SD?
2: Minat, karena saya masuk PGSD itu karena dulu saya itu mantan korban bully.
0: Oke.
2: Saya ingin sekali memutus sesuatu yang salah seperti itu SD.
0: Jadi berangkat dari pengalaman dulu pernah dibully atau SD ya.
2: Iya, seperti itu.
0: Terus jadi pengen memperbaiki dari dalam gitu. Ya, semoga berhasil ya kalian.
2: Amin.
0: Berdua sukses terus, lancar terus pastinya. Terus juga mungkin tokoh terkenal perempuan yang menginspirasi kalian berdua. Kalau tadi kan mungkin di kehidupan kalian dari ibu ya, tapi kalau misalnya tokoh perempuan yang kalian kagumi itu siapa, kalau boleh tahu?
1: Coba dulu nih.
2: Coba nih.
0: Boleh, Lulu dulu, silakan.
2: Ini sih Ibu Shirley Joanna.
0: Oke, gubernur ya?
2: Iya, gubernur Kaltim.
0: Iya, oke. Kenapa tuh?
2: Beliau sangat menginspirasi saya karena beliau tuh awalnya itu beliau tidak ingin menjadi seorang pemimpin karena ditinggal oleh suaminya, akhirnya beliau maju menjadi seorang gubernur di mana tanggung jawab yang beliau emban itu pastinya sangat berat. Waktu suaminya masih hidup kan beliau benar-benar princess treatment banget. Princess treatment banget, dan akhirnya harus berjalan sendiri menyusuri dinamika politik yang begitu kompleks.
0: Ya.
2: dan beliau dikagumi juga oleh masyarakatnya, masya Allah banget.
0: Okay. Jadi sangat menginspirasi gitu ya, perjuangan betul. Beliau. Kalau Maryam sendiri, tokoh yang paling dikagumi, tokoh perempuan terutama ya?
1: Iya, tentu R.A. Kartini ya.
0: Oke.
1: Okay. Dari dulu kan beliau yang memperjuangkan hak-hak perempuan ya, mulai dari perempuan yang seolah-olah tuh dipinggirkan banget ya.
0: Yeah,
1: bahkan sampai hari ini mungkin stereotip tentang perempuan itu masih ada kan ya.
0: Yeah.
1: Beliau dari dulu bahkan sampai hari ini juga perjuangan-perjuangannya tentang perempuan yang harus berpendidikan gitu ya. Perempuan yang boleh ngomongin soal politik gitu kan, tentang ekonomi dan lain-lainnya. Sampai hari ini pun banyak juga ya perempuan-perempuan yang masih memperjuangkan itu dari mulai R.A. Kartini dulu. Dan di samping itu saya juga mengagumi tokoh perempuan lainnya nih Mbak, kayak Najwa Shihab ya, tentu Bu Sherly juga tuh, ya luar biasa sekali ya. Selain R.A. Kartini tadi, ternyata banyak juga perempuan-perempuan yang masih aktif sampai hari ini, keren banget. Aku ngeliat mereka luar biasa banget sih, makanya itu jadi salah satu cermin ya buat kita gimana kita bisa lah, kita harus bisa seperti beliau-beliau itu gitu.
0: Oke, mungkin terakhir ya sebelum kita pamitan, pesan-pesannya nih dari Maryam dan juga Lulu untuk perempuan-perempuan, terutama anak muda ya. Yang perempuan-perempuan, apa yang ingin kalian sampaikan, silahkan.
1: Untuk perempuan-perempuan anak muda ya, tentu menjadi perempuan itu kan suatu, bisa jadi tantangan, bisa jadi sebuah keberuntungan kita. Tapi aku menganggap sebagai perempuan itu adalah keberuntungan untuk kita. Gimana posisi perempuan, apalagi dilihat dalam Islam juga kan kedudukan kita itu tinggi ya Mbak. Tinggal bagaimana kita itu mampu menjalani kehidupan ini dengan cara menjaga diri kita, tentang cara membuat diri kita itu dikagumi banyak orang. Tapi dikagumi bukan berarti pengennya di
0: puji-puji ya.
1: Kayak artinya dari dulu kan perempuan itu dari zaman perjuangannya R.A. Kartini ya, itu sangat sudah luar biasa. Itu jadi PR kita ke depan, biar kita tetap memperjuangkan hak-hak perempuan gitu. Dan berusaha menghilangkan soal bias gender juga. Jadi untuk perempuan-perempuan di Indonesia, terutama di Cilacap ya, tetap semangat gitu. Semua perempuan itu hebat gitu.
0: Kalau Lulu silahkan, pesan yang ingin disampaikan.
2: Mungkin pesan dari saya, jadi perempuan itu kan sangat luar biasa sekali seperti yang dikatakan Mbak Maryam. Jadi seorang wanita itu anugerah. Wanita itu mampu melahirkan, jadi rahim kita itu membentuk generasi kita yang akan datang. Dan pemikiran-pemikiran yang lahir dari perempuan juga akan membentuk generasi yang akan datang juga. Nah, maka dari itu jadilah perempuan yang mahal, jadilah perempuan yang mengerti value dirinya sendiri. Jangan jadi perempuan yang terlalu gampang menyerahkan apa yang tidak seharusnya diserahkan. Jadilah perempuan yang mahal, mandiri, dan tahu value perempuan itu sendiri.
0: Oke, itu dia obrolan kita selama hampir 1 jam soal perempuan. Terima kasih buat Lulu dan juga Maryam udah hadir di sore hari ini buat ngobrol-ngobrol dan kasih insight-nya. Dan thank you juga buat para muda yang udah stay barengan sama kita dari jam 3 ya. Pokoknya jangan kemana-mana, nanti akan ada program-program menarik lainnya di Bercahaya FM. Jadi stay terus. Vita pamit, Lulu dan Maryam juga pamit undur diri. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
4: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
5: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
4: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
5: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
6: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
7: Gip, ya temen, arep mari ngendi, Tun?
8: Arep ngedekna barang yuk.
9: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
7: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
8: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
7: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
8: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
10: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
11: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
8: Dah, nyunguli WA ki. Uli hadiah 1,5 juta.
12: Asik.
8: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
12: Aki pada ngapa kok?
8: Kue, si Sri, uli hadiah 1,5 juta war.
7: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa Sri?
8: Wis, gari nunggu transferan ki.
7: Walah Sri, orang takon disit kok. Kiye penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo orang resmi kiye.
8: Aja ngomong sembarangan kowe war. Temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne.
7: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
8: War, orang nyambung war.
12: Penipu kowe.
6: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya, penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh.
2: Kayu kuwi lho.
1: Aja kaya kiye. Bodol.
3: Is, Bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
3: Ngone pakir no. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
3: Wah, nyong ana ya Bu, ibune rasa melu.
1: Iya Pak, iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Ya, halo, ini siapa?
6: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
5: Udah, Ma.
6: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
5: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
6: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
5: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti
6: itu namanya korupsi, sayang.
5: Eh iya, korupsi itu nggak boleh kan, Ma?
7: Yang kecil aja tahu, masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
1: Gip yuk temen, arep mari ngendi Tun?
9: Arep ngedekna barang yuk.
10: Lah, apa semono kurang gede Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
9: Iya yuk, wis langganan kawit kemiel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
9: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
11: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
12: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Lagi piak temen arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit ngono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kau genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Polresta Cilacap ungkap peredaran tembakau Sinte di Cimanggu. Seorang pengedar diamankan. Transformasi jadi pusat layanan terpadu, Posyandu di Cilacap kini garap 6 bidang SPM.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Vita Dori dan berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap mulai menginventarisasi benda-benda pusaka peninggalan daerah sebagai langkah pelestarian warisan sejarah dan budaya. 8 wesi aji yang selama ini berada di tangan keturunan Bupati Cilacap terdahulu akan didata dan diusulkan menjadi cagar budaya agar keberadaannya terlindungi serta tetap lestari bagi generasi mendatang. Komitmen pelestarian itu ditandai dengan penyerahan simbolis benda pusaka oleh PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya kepada Ketua Dewan Majelis Daerah Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kabupaten Cilacap, Basuki Raharjo, sebagai simbol dimulainya inventarisasi dan pelestarian pusaka daerah. Prosesi berlangsung di Pendopo Wijaya Kusuma Cakti pada Sabtu 11 Juli 2026 dan dihadiri PJ Sekda Cilacap Anissa Fabriana, terah keturunan Bupati Cakrawardana II, serta para anggota majelis. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya mengatakan, pengembalian pusaka merupakan langkah awal untuk menyelamatkan aset budaya yang memiliki nilai sejarah sekaligus filosofi bagi Kabupaten Cilacap. Ia menjelaskan penyerahan kali ini menjadi momentum bersejarah karena merupakan kali pertama setelah sekian lama benda-benda pusaka secara simbolis kembali ke pendopo Kabupaten Cilacap. Dari 8 pusaka yang diketahui ada, baru beberapa berhasil diidentifikasi, diantaranya teken, tombak, dan petel. Sementara sisanya masih dalam proses penelusuran bersama keturunan keluarga Bupati Cilacap terdahulu. Sementara itu, Muslam Guno Waseso dari Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjelaskan bahwa pusaka khususnya keris merupakan warisan budaya bernilai tinggi yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Menurutnya, tradisi jamasan yang rutin dilaksanakan setiap bulan suro bukan sekedar membersihkan pusaka, melainkan menjadi simbol penyucian diri sekaligus upaya menjaga warisan budaya agar tetap lestari. Melalui inventarisasi dan pengusulan status cagar budaya tersebut, pemerintah Kabupaten Cilacap berharap seluruh benda pusaka peninggalan daerah dapat terpelihara secara berkelanjutan, sekaligus menjadi bagian penting dalam menjaga identitas sejarah dan budaya Kabupaten Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Satres Narkoba Polresta Cilacap berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis tembakau sintetis di wilayah Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial AF berusia 28 tahun beserta barang bukti pada Sabtu 4 Juli 2026 malam. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Gali Sucayo SH mengungkapkan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan adanya aktivitas peredaran tembakau sinte di wilayah Kecamatan Cimanggu. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tersangka di rumahnya. Berawal dari laporan masyarakat mengenai adanya dugaan peredaran tembakau sintetis di wilayah Cimanggu, petugas kemudian melakukan serangkaian penyelidikan. Setelah mendapatkan kepastian informasi tersebut, anggota bergerak melakukan penindakan dan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berikut barang bukti yang ditemukan di lokasi. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa 10 paket tembakau sintetis seberat 8,77 gram, uang tunai senilai 1 juta hasil penjualan, dan beberapa alat bukti lainnya. Menurut Ibda Galih, modus yang digunakan pelaku menunjukkan bahwa peredaran narkotika kini semakin berkembang dengan memanfaatkan transaksi melalui media sosial. Setiap paket tembakau sinte tersebut dijual dengan harga Rp100.000. Saat ini penyidik Satres Narkoba Polresta Cilacap masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan pemasok dan kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam peredaran narkotika tersebut. Atas perbuatannya tersebut, tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.
1: Lintas Bercahaya.
0: Pertamina Patraniaga Refinery Unit atau RU Cilacap menegaskan komitmen mendorong petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UKM naik kelas melalui berbagai program pemberdayaan berbasis pertanian berkelanjutan. Hal ini disampaikan Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patraniaga RU Cilacap Agustiawan dalam forum temu usaha tani dan UKM yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah di Hotel Azana Asia Cilacap pada Senin malam 6 Juli 2026. Menurut Agustiawan, pertanian merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Cilacap. Namun, di balik potensinya, petani dan pelaku UKM masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses pasar, minimnya permodalan, hingga dampak perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Ia menjelaskan, selain tugas utama mendistribusikan BBM, LPG, aftur, dan petrokimia, Kilang Cilacap juga menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL melalui Community Involvement and Development atau CID. Program ini menjadi instrumen strategis perusahaan dalam menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi, termasuk di sektor pertanian. Salah satu implementasinya diwujudkan melalui program Masyarakat Pengelola Pertanian Berkelanjutan atau MAPAN di Desa Kalijaran, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Program ini dirancang sebagai kemitraan jangka panjang yang memberdayakan petani dan pelaku UKM pertanian melalui pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Melalui MAPAN, Pertamina menghadirkan berbagai inovasi antara lain irigasi berbasis pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, irigasi berbasis pembangkit listrik tenaga hybrid atau PLTH, inovasi alat penyemprot pestisida, budidaya hortikultura menggunakan raised bed dan irigasi tetes berbasis energi baru terbarukan atau EBT, optimalisasi lingkungan melalui sistem integrasi pertanian hingga sistem interkoneksi hulu hilir pertanian. Berbagai inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, sekaligus memperkuat daya saing petani dan UKM lokal. Agustiawan mengapresiasi Forum Temu Usaha Petani dan UKM sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memperkuat ekonomi berbasis pertanian. Forum Temu Usaha Petani dan UKM mempertemukan petani dan pelaku UKM dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Selain Agustiawan, kegiatan tersebut juga menghadirkan Kepala Bidang Kerjasama Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Bayu Sasongko, serta General Manager Hotel Azana Asia Cilacap Ansel Musari sebagai narasumber. Bagi Pertamina, energi tidak berhenti pada distribusi BBM, LPG, aftur, dan petrokimia, namun juga diwujudkan dalam upaya menggerakkan potensi masyarakat agar tumbuh lebih kuat, inovatif, dan berdaya saing.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Lintas Bercahaya.
2: Ya, halo, ini siapa?
3: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
2: Udah, Ma.
3: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
2: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
3: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
2: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
3: Itu namanya korupsi, sayang.
2: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
4: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah. Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
0: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
6: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
0: Oh gitu ya mas.
7: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
8: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
0: Makasih ya mas.
6: Tangan saya jangan ditarik mbak.
0: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
9: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Wajah pos pelayanan terpadu atau posyandu di Kabupaten Cilacap kini resmi berubah. Tidak lagi sekedar tempat menimbang balita atau memeriksa kesehatan ibu hamil, posyandu di Cilacap didorong bertransformasi menjadi pusat pelayanan masyarakat yang mencakup 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM. Untuk mempercepat langkah perubahan tersebut, pemerintah Kabupaten Cilacap melalui tim pembina posyandu Kabupaten menggelar lomba posyandu tingkat Kabupaten tahun 2026. Kegiatan ini menjadi sarana pembinaan sekaligus evaluasi terhadap implementasi konsep New Posyandu 6 SPM di seluruh desa dan kelurahan. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dispermades Kabupaten Cilacap, Amin Muhtada, mengatakan transformasi Posyandu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang pos pelayanan terpadu. Perubahan tersebut menuntut penguatan kelembagaan, tata kelola organisasi, inovasi pelayanan, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat agar posyandu mampu menjawab kebutuhan pelayanan dasar yang semakin beragam. Karena itu, lomba posyandu tidak semata menjadi ajang kompetisi, tetapi juga media pembinaan dan apresiasi bagi posyandu yang mampu mengimplementasikan transformasi pelayanan secara optimal. Lomba kali ini mengusung tema Posyandu Bertransformasi dalam mendukung pelayanan 6 bidang standar pelayanan minimal menuju Cilacap maju dan sejahtera. Adapun pesertanya adalah posyandu aktif yang telah memiliki legalitas kelembagaan dan menjalankan pelayanan sesuai konsep New Posyandu 6 SPM.
1: Lintas Bercahaya.
0: Prestasi membanggakan berhasil diukir oleh kontingen asal Kabupaten Cilacap dalam ajang Pekan Olahraga dan Seni Antar Daerah Perbatasan atau Porsenitas Kunci Bersama tahun 2026 yang diselenggarakan di Kota Cirebon. Salah satu pencapaian gemilang datang dari cabang olahraga tenis meja yang sukses menyumbangkan medali emas untuk wilayah Kabupaten Cilacap. Atlet tenis meja Cilacap Hasanuddin mengungkapkan bahwa dalam ajang tersebut, dirinya dipercaya untuk turun bertanding di nomor ganda eksekutif atau ganda eselon. Hasanuddin mengaku sangat bangga atas pencapaian ini. Meskipun ajang Porsenitas merupakan kompetisi regional yang mempertemukan 10 kabupaten dan kota di wilayah perbatasan Jawa Tengah serta Jawa Barat, ia menegaskan bahwa rasa bangga bisa membawa pulang prestasi untuk daerah asal tetaplah luar biasa. Apalagi perolehan emas ini menjadi bagian penting bagi total raihan medali kontingen Cilacap. Hasan menyebut secara keseluruhan cabang olahraga tenis meja berhasil menyumbangkan total 3 medali untuk Kabupaten Cilacap yang terdiri atas 1 medali emas dari nomor ganda eksekutif, 1 medali perunggu dari nomor ganda putra, dan 1 medali perunggu dari nomor ganda campuran. Berikut keterangan dari atlet tenis meja Cilacap Hasanuddin.
10: Dan saya ditugasi sebagai salah satu atlet yang mewakili Cilacap turun di nomor ganda eselon untuk ganda eksekutif. Ya, alhamdulillah kemarin kami atau saya berpasangan dengan Pak Nur Leli kepala DLH, alhamdulillah bisa mempersembahkan medali emas ya untuk Kabupaten Cilacap final dengan Kabupaten Brebes. Walaupun ini event-event porsenitas artinya pekan olahraga dan seni antar kabupaten kota perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat ya 10 kabupaten kota, namun demikian kan ya kita tetap bangga ya bisa menyumbangkan prestasi untuk Kabupaten Cilacap ya. Nah, sebagaimana kita tahu kemarin Kabupaten Cilacap kan hanya mendapatkan 3 medali emas ya, untuk medali emasnya dan juga untuk medali perak dan perunggu ada juga ya, salah satu medali emas bisa kami berikan ya tentunya.
0: Atas raihan prestasi ini, pihak pemerintah daerah memberikan respon yang sangat positif. Hasanuddin menyampaikan bahwa pejabat atau PJ Bupati Cilacap beserta PJ Sekretaris Daerah atau Sekda turut menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh atlet yang telah berjuang membawa nama baik Kabupaten Cilacap dalam ajang Porsenitas Kunci Bersama 2026.
1: Lintas Bercahaya.
0: Sebanyak 40 penghulu di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap mengikuti pembinaan jabatan fungsional penghulu melalui Zoom meeting belum lama ini. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kantor Kemenag Kabupaten Cilacap tersebut merupakan upaya meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta pemahaman regulasi bagi para penghulu dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Melalui pembinaan ini, para penghulu dibekali pemahaman mengenai layanan nikah adaptif dan profesional, kompetensi dan pengembangan karir penghulu, serta bimbingan teknis administrasi nikah dan rujuk. Salah satu peserta penghulu KUA Cipari Muhammad Makfur Rahman menyampaikan komitmennya untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Melalui peningkatan kompetensi penghulu, Kemenag Kabupaten Cilacap berharap masyarakat dapat memperoleh layanan nikah dan rujuk yang semakin berkualitas, mudah diakses, serta dilaksanakan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Vita Dori, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Wetengku lara banget ku. Arep ngene, nini ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, selut.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol nggo kekebalan tubuh, zat taunin nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaate nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Saya nggak mau tahu, pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
4: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
5: Wah, lagi butuh duit, ada yang minjemin.
6: Hati-hati, Ren. Cek dulu, kali aja pinjol ilegal tuh.
4: Hah? Pinjol ilegal?
2: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
7: Ih, kotor.
8: Bu, itu sampah. Mau dibawa kemana?
7: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
8: Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
7: Emang bisa?
8: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
7: Nah, makanya sampah itu dipilah, ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos, bisa menyuburkan tanaman.
9: Kalian ini ya, ribet banget.
7: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
8: Iya bener.
10: Kelola sampah dengan benar, kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah, kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Meski merupakan bangunan masjid, rupanya tetap ada mitos yang berhembus dan diyakini hingga saat ini. Mitos Masjid Menara Kudus berkaitan dengan ajian berupa raja milik Sunan Kudus yang disebut dengan nama Raja Kalacakra. Konon, Raja Kalacakra ini ditanam Sunan Kudus di bagian pintu gerbang menuju kompleks masjid. Adapun tujuan dari penanaman Raja Kalacakra oleh Sunan Kudus ini untuk melemahkan kekuatan orang-orang yang berniat jahat. Hingga kini, mitos tersebut masih diyakini oleh masyarakat. Bahkan, akibat dari mitos itu sangat jarang pejabat yang berkunjung ke masjid ini. Pasalnya, ada keyakinan bahwa pejabat yang datang berkunjung, sholat dan berziarah ke makam Sunan Kudus, mereka akan kehilangan kekuasaan. Sehingga para pejabat yang memang akan berkunjung akan meminta pengelola masjid untuk dapat masuk dari pintu lain tanpa melewati pintu gerbang yang dirajah Kalacakra. Demikian Serba Serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
1: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempeleng, dipukul.
0: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
2: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77.

0: Jen, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, selup.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwi?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye, dinum, dinum.
0: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main nggo awak kaya katekin, nggo nglancarna peredaran darah, polifenol, nggo kekebalan tubuh, zat taunin, nggo anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alami liyane sing akeh manfaatnya nggo kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liyane. Golti cocok nggo wedangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
4: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
3: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
4: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
3: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
4: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
3: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
5: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
4: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
5: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
2: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
2: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
3: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap, alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
4: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
5: Aku sedang nimba air, Roma.
4: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
5: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
4: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
6: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Iya, halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya Mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak, cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
5: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Ih, siapa sih?
8: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
9: Jangan say, fokus aja nyetirnya.
8: Ih, gak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
9: Jangan deh, bahaya tahu.
5: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
3: Jajal takon bocah, Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
4: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
2: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
5: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
6: Cilacap adalah pintu emas investasi di Selatan Jawa. Didukung oleh infrastruktur lengkap, pelabuhan internasional, kawasan industri strategis, dan sumber daya manusia yang kompeten. Dengan posisi geografis yang menghubungkan jalur logistik nasional, serta komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, Cilacap bukan hanya tempat menanam modal, tapi lahan subur untuk tumbuh bersama masa depan Indonesia. Tunggu apa lagi? Ayo berinvestasi di Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
2: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
1: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
2: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
1: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
2: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
1: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
2: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
1: Bener juga sih.
2: Nah, gitu dong. Korupsi.
3: Jangan ya, dek ya.
4: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
6: Waktu kau ngiklik temen.
7: Lagi ya kok waktu kau mari-mari.
6: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
8: Ika kau pengen ngerokok sih mereka waktu.
7: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang gawe waktu. Rokok legal gue sing anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
11: Saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
12: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
13: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
14: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
15: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
16: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
15: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
16: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
14: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Music Cafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling bass untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam, selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan. Ketemu lagi nih bareng sama Radika di Music Cafe sampai nanti jam 9 malam.

juga boleh banget. Bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Nah, mungkin karena lagi akhir pekan juga, ada libur di hari ini atau mungkin dari kemarin, atau mungkin ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Nah, waktunya buat pergi jalan-jalan keluar kota atau mungkin bahkan keluar negeri. Tapi pengen terus update informasi barengan sama Bercahaya FM, gak usah khawatir. Bisa didengerin melalui streaming kita di www.bercahayafm.com. Dibuka lagu dari Hindia dengan Everything You Are.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
5: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama sama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Abang Baji, video apa rane kiye? Orang member kiye. Kiye. Si marekna ngerusak generasi muda niki. Ih, gemletak banget nyong. Pokoknya konten negatif kudu dilaporna.
7: Jika menemukan konten negatif di media sosial seperti pornografi, perjudian, ujaran kebencian, penipuan, SARA, hoax, kekerasan, radikalisme, narkoba, pinjaman online ilegal, dan lain-lain, kirimkan laporan Anda melalui pesan WA di nomor 0811 922 4545 atau email di aduankonten@mail.kominfo.go.id. Cukup menyertakan nama, tautan pengaduan, dan screenshot dari konten negatif yang diadukan. Mari lindungi anak negeri dari bahaya konten negatif. Pesan ini disampaikan oleh Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.
8: Yo, what's up? Baby, let's go! Your music, your request.

Oke, masih di Music Cafe bareng sama Radika sampai nanti jam 9 malam. Buat yang mungkin pengen keluar tapi bingung mau kemana, nah Radika kasih informasi atau mungkin pilihan yang bisa kalian pilih yang mau hangout kemana. Di hari ini atau tanggal 11 Juli 2026 sepertinya adalah hari terakhir untuk penutupan Festival Nelayan di Alun-Alun Cilacap. Jadi barangkali buat kalian yang mau kesana, langsung aja gas, cus. Jangan lupa bawa cicis alias duit gitu ya, biar mungkin sambil beli cemilan atau mungkin beli minuman, sambil nongkrong, sambil menikmati hiruk pikuk keramaian di malam minggu, pasti udah jelas rame ya. Tapi kalau buat kamu yang mungkin ngerasa energinya lagi low banget, pengen di rumah aja, pengen spend time with yourself, dengan dirimu sendiri, it's okay banget, karena itu better timbang kita harus bercampur, bertemu dengan orang lain, dan akhirnya mungkin bikin orang lain ngerasa gak enak juga karena energinya lagi low. Kenapa sih dia gitu ya. Better ya udah recharge energi, istirahat, terus mungkin bisa melakukan hal yang kamu sukai di rumah, seperti baca buku atau mungkin nonton, atau mungkin ya udah tidur, atau mungkin makan, atau mungkin masak, atau apapun itu gitu ya. Yang terpenting bisa membuat energi kamu yang tadinya low bisa bertambah. Masih ada waktu sekitar 1 jam setengah yang mau dengerin lagu-lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru, atau mungkin mau kirim-kirim salam atau juga mau berbagi informasi, langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli, Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gene kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: maningan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
1: Iya Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertolong Jeruk Gigi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Lho, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris kena toko emas matahari ya.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Kena modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Yuk, anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya ora keganggu?
5: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
1: Deneng, orang lanjut na SMA?
5: Ora lah, men, kon bojo baik.
1: Lah, si cilik kok.
5: Ya men, daripada engkau blendung disit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
1: Jere, kawin bocah kue malah akeh resikone lho yuk.
5: Hah? Apa ya?
6: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.
7: Yo, what's up? Baby, let's go! Your music, your request.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
4: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya. 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Tahukah Anda? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
1: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke Posyandu.
0: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Yo, what's up? Baby, let's go.
3: Your music, your request. All the hits.
4: Bercahaya.

Oke, di sapa yang sudah gabung di 0811260543. Ada siapa nih? Selamat malam Bercahaya FM. Selamat malam kembali. Mau request lagu Mas Radika boleh dari Padi Soto yang Indah. Coba nanti Radika carikan special requestnya dari Pak Agus di Warung Kopi Pojok Cempaka. Oke, semoga laris manis Tanjung Kimpul. Yang lagi berkunjung, yang lagi dengerin juga, yang mau request lagu boleh Radika tungguin ya sampai nanti jam 9 malam. Matur suwun, sukses selalu di udara, amin. Terima kasih kembali. Terus buat yang lain juga barangkali mau request lagu pop Indo dan juga manca dari tahun 2010-an sampai yang paling terbaru, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, gaskan aja di 0811260543.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

Nah, kalau kita ditanya tentang makna cinta tuh sepertinya sebenarnya apa? Mungkin rada-rada bingung ya, karena luas sekali maknanya. Terus mungkin setiap orang juga punya pemaknaan yang berbeda-beda juga. Dan kalau dijabarkan setiap orang atau mungkin personal, nanti akan panjang banget, butuh panjang sekali waktunya. Tapi yang pasti cinta itu seharusnya bikin kita jadi lebih baik, jadi bikin kita jadi tambah semangat. Cinta bikin kita jadi bahagia, jadi tenang, jadi aman. Dan cinta itu tuh datang dari sang Tuhan kita ya, dari Tuhan. Apakah cinta bisa diusahakan? Sepertinya bisa ya, tapi kalau cinta yang tulus tuh kayak adalah sebuah anugerah yang tidak bisa kita patahkan, ya mungkin kita nggak minta tapi udah ada dari sananya. Waduh. Nah, lagi-lagi kalau ngomongin makna cinta tuh pasti akan beda-beda setiap orangnya. Dan lagi-lagi juga pasti punya makna yang luas juga. Jadi menurut kalian makna cinta buat kalian sendiri apa? Apakah sesederhana apa? Atau mungkin seribet apa? Atau mungkin punya makna sendiri, boleh banget. Yang pengen gabung bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543. Dan terakhir nih Radika sapa sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, ada dari 3321 mau request lagunya dari Seina Spyro yang The Visitor. Boleh, nanti Radika putarkan buat yang pengen gabung. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi nggak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer nggak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati. Bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Oma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirta Wijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirta Wijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirta Wijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirta Wijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
3: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
4: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
5: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
6: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
7: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
8: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
7: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
8: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
6: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
9: Yo, what's up? Baby, let's go!
10: Your music, your request.

0: Yuk, Pak. Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. Jan, aja sikilah, lemes.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
3: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur tiana.
4: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu
3: iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua. Yo, what's up? Baby, let's go. Your music, your request.
6: Bercahaya

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Pak, tahun kie anak kedewek lulus SMP. Terus arep melanjut na sekolah na ngendi ya, Pak?
3: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
4: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
2: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
4: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
1: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
5: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap, bertempat di Gedung Diklat Cilacap, hari Kamis, tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 25 Juli 2026, bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya, di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.

Oke, terima kasih masih stay di 94.3 Radio Bercahaya paling bahas untuk Cilacap. Dan diingetin lagi buat warga Bercahaya, barangkali buat yang pengen update informasi seputar kota Cilacap, jangan lupa untuk bisa follow sosmed kita, ada di Facebook Bercahaya FM, ada di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap, dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel kita di Bercahaya FM Cilacap. Masih ada waktu sekitar 15 menit, Radika tungguin. Yang pengen gabung bisa langsung aja WhatsApp 0811 260 543.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Ya, halo, ini siapa?
3: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
2: Udah, Ma.
3: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
2: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
3: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
2: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti
3: itu namanya korupsi, sayang.
2: Eh iya, korupsi itu nggak boleh kan, Ma?
4: Yang kecil aja tahu, masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
5: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Barbaran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
4: Arep aki kahon min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
5: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
6: Yo, what's up? Baby, let's go!
7: Your music, your request. All the hits.
8: Bercahaya.

Jam 9 kurangnya 4 menit dan waktunya Radika pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih yang udah gabung. Besok kembali lagi di Music Cafe dari jam 7 malam sampai dengan jam 9 di hari Minggu. Nanti Radika kembali lagi menemani di Rock and Relax. Dan pokoknya jangan kemana-mana. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagimu. Kami memberimu minum dari apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih. Quran Surah An-Naml ayat 66.

request. All the hits. Richard Hayes.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berok, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Sayang, aku butuh dana sekarang, mau bantuin ya.
3: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
2: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
3: Serius? Wah, jadi gak sabar.
2: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
3: Oh gitu ya, berapa?
1: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
2: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
1: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
4: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
3: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
1: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
4: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
5: Yo, what's up? Baby, let's go.
6: Your music, your request. All the hits.
7: Bercahaya

0: Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutul kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur tiana.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah nyong anak ya bu. Ibunya rasa melu.
0: Nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Dalam rangka Hari Koperasi ke-79, Koperasi Tangguh, Bangsa, Berdaulat, Panitia Hari Koperasi Kabupaten Cilacap menyelenggarakan beberapa kegiatan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, gelar produk koperasi dan UMKM, tasyakuran dan pagelaran seni, Run Walk yang dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 11-12 Juli 2026. Bertempat di Surakarta, di tingkat Kabupaten Cilacap, lomba cerdas cermat tentang perkooperasian tingkat SMP se-Kabupaten Cilacap bertempat di Gedung Diklat Cilacap hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Jalan Sehat dilaksanakan hari Sabtu tanggal 25 Juli 2026 bertempat di Alun-Alun Cilacap dengan rute start dan finish Alun-Alun Cilacap ke titik nol. Ayo meriahkan Jalan Sehat dan dapatkan hadiahnya. Di antaranya sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, kulkas, televisi, dan hadiah menarik lainnya. Ayo, gerakan koperasi untuk mengikutinya.
5: Yo, what's up? Baby, let's go!
6: Your music, your request.

0: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
0: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
4: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
5: Yo, what's up? Baby, let's go!
6: Your music, your request. All the hits.
7: Bercahaya.
8: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

0: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
1: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
2: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk, taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
3: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
4: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
4: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
5: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
3: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
6: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
7: Aku sedang nimba air, Roma.
6: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
7: Ini juga sumurnya butek dan satrom.
6: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
8: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.
9: Yo, what's up?
10: Baby, let's go!
11: Your music, your request. All the hits.
12: Bercahaya.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Yo what's up? Baby let's go. Your music, your request. All the hits.
5: Bercahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM Alimbas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Ketemu lagi bareng sama Radika di Rock and Relax sampai nanti jam 11 malam. Silakan yang pengen gabung dengerin lagu-lagu Rock Indo dan juga Manca, bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tutu. Kayak gue lah. Aja kayak kie. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida, karo Alin, Birli, pada meringene. Jangan orang tau pada gelem nginep. Soalnya gana kayak kie. Kasurnya nini-nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen ke kanak. Ngo dandan dapur, Tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon seluruh legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cat tembok. Apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, pertelon jeruk legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
7: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
6: Gaji kita mana cukup, Pak, buat bayar sekolahnya Bima.
7: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini, Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
8: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
6: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
7: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
9: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda. 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
5: Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat.
4: Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

Oke, pukul 22 lebihnya 10 menit. Masih bareng sama Radika di Rock and Relax. Buat yang suka dengerin lagu-lagu rock Indo dan juga manca, nah tempatnya di sini sampai nanti jam 11 malam. Radika sapa yang sudah bergabung di 0811260543. Ada dari 720, gak tahu namanya siapa ya, pokoknya mau dikasih lagunya dari Queen yang Somebody to Love, nanti Radika putarkan. Buat yang lain juga barangkali mau request lagu, mau kirim-kirim salam atau juga berbagi informasi, gaskan aja. Pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Gip ya temen, arep mari ngendi Tun?
3: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede Tun?
2: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa Tun?
3: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
2: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rujak nanas, rujak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Tahukah Anda, stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
0: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke posyandu.
5: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Waktu kau ngiklik temen
3: lagi ya kok waktu para mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
4: Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
3: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
2: Selasna gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane. Kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
5: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
7: Loh, katanya udah transfer, kok dananya belum masuk?
8: Jangan sampai kamu mengalaminya. Sedang banyak nih beredar di luar sana modus penipuan bukti bayar palsu dari AI. Selalu cek mutasi rekening atau dompet digital untuk memastikan dana benar-benar masuk. Periksa detail bukti transfer, nomor referensi, tanggal, dan nama penerima. Apabila menemukan font tidak seragam, tata letak tulisan berantakan, warna teks tampak tipis atau berbeda, itu sudah pasti palsu. Aktifkan notifikasi transaksi di aplikasi mBanking. Jangan mudah percaya dengan gambar atau screenshot saja. Laporkan jika ada kejanggalan atau indikasi penipuan. Jadi, jangan jadi korban selanjutnya. Waspadai bukti transfer palsu hasil rekayasa AI. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
9: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Rock and relax.

Dan gak bosan-bosan Radika ngingetin buat warga Bercahaya, jangan lupa untuk follow sosmed kita, ada di Facebook Bercahaya FM, ada juga di Instagram dan juga TikTok kita di @bercahayafm_cilacap, ada juga YouTube channel kita, jangan lupa di subscribe Bercahaya FM Cilacap. Masih ada waktu sekitar 20 menit lagi, yang mau request lagu Radika tunggu di 0811 260 543.

0: Dan, wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti nggo kesehatan awak. Kayang gue ketemu kue.
0: Oh, kayak kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main gue menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main gue awak, kaya katekin, gue ngelancarna peredaran darah, polifenol, gue kekebalan tubuh, zat tonin, gue anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya gue kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Talzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Talzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Talzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Talzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Talzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Talzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

Dan gak kerasa sudah hampir jam 11 malam. Radika ucapkan terima kasih banyak untuk warga Bercahaya yang sudah gabung, baik yang udah WhatsApp atau mungkin yang udah dengerin aja, atau mungkin sambil aktivitas, sambil menikmati akhir pekan ini. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan. Untuk yang lagi kurang sehat, segera sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan pokoknya selalu diberikan kemudahan, kelancaran untuk segala semua yang sedang dihadapi, dan diberikan rezeki yang melimpah juga. Amin. Radio pamit undur diri, ketemu lagi besok di hari Minggu dari jam 7 di Music Cafe dan di 21.30 yaitu di Rock and Relax. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

datang, berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma' ba'du. Pendengar radio bercahaya yang dimuliakan Allah, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Iqalina alhamdulillah bila alamin, yang telah memberikan begitu banyak nikmat yang tak mampu kita untuk menghitungnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Rasul kita yang kita harapkan syafaatul ultimati yaumul kiamah. Pendengar radio bercahaya yang dimuliakan Allah, pada suatu ketika nanti manusia akan menghadapi suasana yang sangat mencekam dan menakutkan. Di saat itu manusia dikumpulkan di padang mahsyar kelak pada hari kiamat. Jarak antara matahari dan manusia sangat dekat, sehingga yang dirasakan adalah kepanasan yang luar biasa. Air keringat mereka bercucuran mengalir, tidak hanya membasahi sekujur tubuh, namun bisa sampai membanjiri tubuh masing-masing sesuai dengan amal masing-masing saat hidup di dunia. Ada yang membanjiri seorang setinggi mata kaki, tapi tidak sedikit juga yang sampai menenggelamkan mereka. Hal tersebut dikarenakan amal kejelekan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Pada situasi demikian, ada beberapa golongan yang memperoleh perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keadaan yang menakutkan tersebut. Siapa mereka? Tidak lain adalah mereka yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nuhumullah fi dhillah yawma la dhillu illa dhilluh." Imamun adil wa syabun nash'a fi ibadatillah, sab'atu yudhilluhumul fi dhilli yawma la dhillu illa dhilluh. Imamun adil wa syabun nash'a fi ibadatillah, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid idha kharaja minhu hatta ya'ud, wa rajulani تحابا في الله استماع عليه فافترق عليه ورجل ذكر الله في خلواته ففاضت عنده ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال إني أخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Rahul Syekhani. Ada 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka di dalam naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu 1. Pemimpin yang adil, 2. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah atau mengabdi kepada Allah, 3. Seseorang yang hatinya tergantung dalam masjid ketika ia berada di luar masjid hingga ia kembali lagi ke masjid, 4. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karena Allah. Seseorang yang berzikir atau ingat Allah dalam kesunyian, lalu kedua matanya mengeluarkan air mata. Yang keenam, seseorang laki-laki yang digoda oleh perempuan berkedudukan tinggi, berlimpah harta dan cantik jelita, lalu laki-laki itu menjawab, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Seseorang yang merahasiakan amalnya sehingga seolah-olah sangat kiri, tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Mendengar radio bercahaya yang dimuliakan Allah, dengan keterbatasan waktu ini kami tidak akan menguraikan satu persatu tentang 7 golongan di atas. Kami hanya ingin sedikit fokus kepada golongan ketiga saja, yakni syabun nash'a'a fi ibadatillah, golongan pemuda ya, yang hidupnya tumbuh dan berkembang untuk selalu beribadah, mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari kiamat kelak, Allah akan memberikan apresiasi yang besar kepada para pemuda yang tekun beribadah. Kenapa? Karena banyak pemuda biasanya memang selalu cenderung rawan menjauh dari hal-hal positif yang bersifat mengabdi atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sedikit dari mereka mengabdi atau mengikuti kesenangan hawa nafsunya sendiri. Pendengar yang berbahagia, menjadi pemuda rajin beribadah yang kelak akan meroleh naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak mudah. Perlu tekad yang kuat dan didasari dengan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beribadahnya menjadi lifestyle atau hobi, yaitu kesenangan yang pada gilirannya merasa menjadi kebutuhan. Jika seorang hamba dalam mengabdinya kepada Allah merasa sebagai kebutuhan, maka kebutuhannya hidupnya di dunia akan dipenuhi oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah telah berfirman, وَمَا مِنْ دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا, dan tidaklah ada makhluk yang melata di atas bumi ini kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Pendengar dari Bercahaya yang dirahmati Allah, pemuda yang hidup tumbuh untuk beribadah sekaligus juga mempunyai kewajiban menjadi pemuda yang berakhlak mulia, rendah hati, tidak sombong, sabar, tidak serampangan, tidak mudah tersulut kemarahannya, jujur, tidak suka bohong, bisa dipercaya, tidak khianat, rajin, tidak menjadi pemuda yang pemalas, suka menolong, tidak individualis, peduli pada lingkungannya, dermawan, suka memaafkan, tidak pendendam, menghormati dan menghargai orang lain, tidak suka menghina, serta sikap-sikap terpuji lainnya. Dengan demikian, jika ada pemuda ahli ibadah dan kehidupan keseharian bagus, Allah akan memberikan apresiasi yang sangat besar ketika ia mati kelak pada saat orang sedunia dikumpulkan menjadi satu dari generasi Nabi Adam hingga orang yang lahir besok saat mendekati kiamat. Semua berkumpul dalam hiruk pikuk yang agung. Pada saat tidak ada naungan sama sekali, semua merasakan panas yang sangat terik. Pemuda yang ahli ibadah, pemuda yang beribadah tadi mempunyai prioritas dari Allah. Ia akan mendapatkan naungan sehingga ia tidak kepanasan. Pemuda itu adalah pemuda yang rajin beribadah dan sudah barang tentu sikap dan berlakunya baik terhadap sesama. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita termasuk di dalam 7 golongan tadi yang kelak kita akan mendapatkan naungan dan perlindungan Allah di padang mahsyar kelak.

0: Semoga Allah menjauhkan lingkungan kita dari pemuda yang suka mabuk-mabukan, suka berjudi, mencuri, berpacaran sama wanita bukan mahramnya ke sana sini. Semoga Allah menjauhkan mental remaja kita yang berbobrok. Semoga diselamatkan mereka, dientaskan menjadi remaja yang dekat kepada Allah, dekat kepada masjid, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Admustaqim, mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Polresta Cilacap ungkap peredaran tembakau Sinte di Cimanggu. Seorang pengedar diamankan. Transformasi jadi pusat layanan terpadu, Posyandu di Cilacap kini garap 6 bidang SPM.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Vita Dori dan berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Cilacap mulai menginventarisasi benda-benda pusaka peninggalan daerah sebagai langkah pelestarian warisan sejarah dan budaya. 8 wesi aji yang selama ini berada di tangan keturunan Bupati Cilacap terdahulu akan didata dan diusulkan menjadi cagar budaya agar keberadaannya terlindungi serta tetap lestari bagi generasi mendatang. Komitmen pelestarian itu ditandai dengan penyerahan simbolis benda pusaka oleh PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya kepada Ketua Dewan Majelis Daerah Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kabupaten Cilacap Basuki Raharjo sebagai simbol dimulainya inventarisasi dan pelestarian pusaka daerah. Prosesi berlangsung di Pendopo Wijaya Kusuma Cakti pada Sabtu 11 Juli 2026 dan dihadiri PJ Sekda Cilacap Anissa Fabriana, terah keturunan Bupati Cakrawardana II, serta para anggota majelis. PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya mengatakan, pengembalian pusaka merupakan langkah awal untuk menyelamatkan aset budaya yang memiliki nilai sejarah sekaligus filosofi bagi Kabupaten Cilacap. Ia menjelaskan penyerahan kali ini menjadi momentum bersejarah karena merupakan kali pertama setelah sekian lama benda-benda pusaka secara simbolis kembali ke pendopo Kabupaten Cilacap. Dari 8 pusaka yang diketahui ada, baru beberapa berhasil diidentifikasi, diantaranya teken, tombak, dan petel. Sementara sisanya masih dalam proses penelusuran bersama keturunan keluarga Bupati Cilacap terdahulu. Sementara itu, Muslam Guno Waseso dari Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjelaskan bahwa pusaka khususnya keris merupakan warisan budaya bernilai tinggi yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia. Menurutnya, tradisi jamasan yang rutin dilaksanakan setiap bulan Suro bukan sekedar membersihkan pusaka, melainkan menjadi simbol penyucian diri sekaligus upaya menjaga warisan budaya agar tetap lestari. Melalui inventarisasi dan pengusulan status cagar budaya tersebut, pemerintah Kabupaten Cilacap berharap seluruh benda pusaka peninggalan daerah dapat terpelihara secara berkelanjutan, sekaligus menjadi bagian penting dalam menjaga identitas sejarah dan budaya Kabupaten Cilacap.

0: Jelajah.
1: Lintas Bercahaya.
2: Satres Narkoba Polresta Cilacap berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis tembakau sintetis di wilayah Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Dalam pengungkapan tersebut, petugas mengamankan seorang pria berinisial AF berusia 28 tahun beserta barang bukti pada Sabtu 4 Juli 2026 malam. Kasih Humas Polresta Cilacap Ibda Gali Sucayo SH mengungkapkan berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan adanya aktivitas peredaran tembakau sinte di wilayah Kecamatan Cimanggu. Menindaklanjuti informasi tersebut, polisi kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan tersangka di rumahnya. Berawal dari laporan masyarakat mengenai adanya dugaan peredaran tembakau sintetis di wilayah Cimanggu, petugas kemudian melakukan serangkaian penyelidikan. Setelah mendapatkan kepastian informasi tersebut, anggota bergerak melakukan penindakan dan berhasil mengamankan seorang terduga pelaku berikut barang bukti yang ditemukan di lokasi. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang bukti berupa 10 paket tembakau sintetis seberat 8,77 gram, uang tunai senilai 1 juta hasil penjualan, dan beberapa alat bukti lainnya. Menurut Ibda Galih, modus yang digunakan pelaku menunjukkan bahwa peredaran narkotika kini semakin berkembang dengan memanfaatkan transaksi melalui media sosial. Setiap paket tembakau sinte tersebut dijual dengan harga Rp100.000. Saat ini penyidik Satres Narkoba Polresta Cilacap masih terus melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan pemasok dan kemungkinan adanya pelaku lain yang terlibat dalam peredaran narkotika tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara.
1: Lintas Bercahaya.
2: Pertamina Patraniaga Refinery Unit atau RU Cilacap menegaskan komitmen mendorong petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UKM naik kelas melalui berbagai program pemberdayaan berbasis pertanian berkelanjutan. Hal ini disampaikan Area Manager Communication Relations and CSR Pertamina Patraniaga RU Cilacap Agustiawan dalam forum temu usaha tani dan UKM yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah di Hotel Azana Asia Cilacap pada Senin malam 6 Juli 2026. Menurut Agustiawan, pertanian merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat Cilacap. Namun, di balik potensinya, petani dan pelaku UKM masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses pasar, minimnya permodalan, hingga dampak perubahan iklim yang semakin tidak menentu. Ia menjelaskan, selain tugas utama mendistribusikan BBM, LPG, aftur, dan petrokimia, Kilang Cilacap juga menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau TJSL melalui Community Involvement and Development atau CID. Program ini menjadi instrumen strategis perusahaan dalam menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasi, termasuk di sektor pertanian. Salah satu implementasinya diwujudkan melalui program Masyarakat Pengelola Pertanian Berkelanjutan atau MAPAN di Desa Kalijaran, Kecamatan Maos, Kabupaten Cilacap. Program ini dirancang sebagai kemitraan jangka panjang yang memberdayakan petani dan pelaku UKM pertanian melalui pendekatan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Melalui MAPAN, Pertamina menghadirkan berbagai inovasi antara lain irigasi berbasis pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, irigasi berbasis pembangkit listrik tenaga hybrid atau PLTH, inovasi alat penyemprot pestisida, budidaya hortikultura menggunakan raised bed dan irigasi tetes berbasis energi baru terbarukan atau EBT, optimalisasi lingkungan melalui sistem integrasi pertanian hingga sistem interkoneksi hulu hilir pertanian. Berbagai inovasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, sekaligus memperkuat daya saing petani dan UKM lokal. Agustiawan mengapresiasi Forum Temu Usaha Petani dan UKM sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam memperkuat ekonomi berbasis pertanian. Forum Temu Usaha Petani dan UKM mempertemukan petani dan pelaku UKM dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Selain Agustiawan, kegiatan tersebut juga menghadirkan Kepala Bidang Kerjasama Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Bayu Sasongko, serta General Manager Hotel Azana Asia Cilacap, Ansel Musari sebagai narasumber. Bagi Pertamina, energi tidak berhenti pada distribusi BBM, LPG, aftur, dan petrokimia, namun juga diwujudkan dalam upaya menggerakkan potensi masyarakat agar tumbuh lebih kuat, inovatif, dan berdaya saing.
1: Lintas Bercahaya.
2: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Lintas Bercahaya.

0: Emangan apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
3: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
4: Lintas Bercahaya.
3: Wajah pos pelayanan terpadu atau posyandu di Kabupaten Cilacap kini resmi berubah. Tidak lagi sekedar tempat menimbang balita atau memeriksa kesehatan ibu hamil, posyandu di Cilacap didorong bertransformasi menjadi pusat pelayanan masyarakat yang mencakup 6 bidang standar pelayanan minimal atau SPM. Untuk mempercepat langkah perubahan tersebut, pemerintah Kabupaten Cilacap melalui tim pembina posyandu Kabupaten menggelar lomba posyandu tingkat Kabupaten tahun 2026. Kegiatan ini menjadi sarana pembinaan sekaligus evaluasi terhadap implementasi konsep New Posyandu 6 SPM di seluruh desa dan kelurahan. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dispermades Kabupaten Cilacap, Amin Muhtada mengatakan, transformasi Posyandu merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang pos pelayanan terpadu. Perubahan tersebut menuntut penguatan kelembagaan, tata kelola organisasi, inovasi pelayanan, kolaborasi lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat agar posyandu mampu menjawab kebutuhan pelayanan dasar yang semakin beragam. Karena itu, lomba posyandu tidak semata menjadi ajang kompetisi, tetapi juga media pembinaan dan apresiasi bagi posyandu yang mampu mengimplementasikan transformasi pelayanan secara optimal. Lomba kali ini mengusung tema Posyandu Bertransformasi dalam mendukung pelayanan 6 bidang standar pelayanan minimal menuju Cilacap maju dan sejahtera. Adapun pesertanya adalah posyandu aktif yang telah memiliki legalitas kelembagaan dan menjalankan pelayanan sesuai konsep New Posyandu 6 SPM.
4: Lintas Bercahaya.
3: Prestasi membanggakan berhasil diukir oleh kontingen asal Kabupaten Cilacap dalam ajang Pekan Olahraga dan Seni Antar Daerah Perbatasan atau Porsenitas Kunci Bersama tahun 2026 yang diselenggarakan di Kota Cirebon. Salah satu pencapaian gemilang datang dari cabang olahraga tenis meja yang sukses menyumbangkan medali emas untuk wilayah Kabupaten Cilacap. Atlet tenis meja Cilacap Hasanuddin mengungkapkan bahwa dalam ajang tersebut, dirinya dipercaya untuk turun bertanding di nomor ganda eksekutif atau ganda eselon. Hasanuddin mengaku sangat bangga atas pencapaian ini. Meskipun ajang Porsenitas merupakan kompetisi regional yang mempertemukan 10 kabupaten dan kota di wilayah perbatasan Jawa Tengah serta Jawa Barat, ia menegaskan bahwa rasa bangga bisa membawa pulang prestasi untuk daerah asal tetaplah luar biasa. Apalagi perolehan emas ini menjadi bagian penting bagi memiliki total raihan medali kontingen Cilacap. Hasan menyebut secara keseluruhan, cabang olahraga tenis meja berhasil menyumbangkan total 3 medali untuk Kabupaten Cilacap, yang terdiri atas 1 medali emas dari nomor ganda eksekutif, 1 medali perunggu dari nomor ganda putra, dan 1 medali perunggu dari nomor ganda campuran. Berikut keterangan dari atlet tenis meja Cilacap, Hasanuddin.
0: Dan saya ditugasi sebagai salah satu atlet yang mewakili Cilacap turun di nomor ganda eselon untuk ganda eksekutif. Alhamdulillah kemarin kami atau saya berpasangan dengan Pak Nur Laili, kepala DLH. Alhamdulillah bisa mempersembahkan medali emas ya untuk Kabupaten Cilacap final dengan Kabupaten Brebes. Walaupun ini event-event personitas artinya pekan olahraga dan seni antar kabupaten kota perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat ya 10 kabupaten kota, namun demikian kan ya kita tetap bangga ya bisa menyumbangkan prestasi untuk Kabupaten Cilacap ya. Nah, sebagaimana kita tahu kemarin Kabupaten Cilacap kan hanya mendapatkan 3 medali emas ya, untuk medali emasnya dan juga untuk medali perak dan perunggu ada juga ya, salah satu medali emas bisa kami berikan ya tentunya.
3: Atas raihan prestasi ini, pihak pemerintah daerah memberikan respon yang sangat positif. Hasanuddin menyampaikan bahwa pejabat atau PJ Bupati Cilacap beserta PJ Sekretaris Daerah atau Sekda turut menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh atlet yang telah berjuang membawa nama baik Kabupaten Cilacap dalam ajang Personitas Kunci Bersama 2026.
4: Lintas Bercahaya.
3: Sebanyak 40 penghulu di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap mengikuti pembinaan jabatan fungsional penghulu melalui Zoom meeting belum lama ini. Kegiatan yang berlangsung di ruang rapat Kantor Kemenag Kabupaten Cilacap tersebut merupakan upaya meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta pemahaman regulasi bagi para penghulu dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Melalui pembinaan ini, para penghulu dibekali pemahaman mengenai layanan nikah adaptif dan profesional, kompetensi dan pengembangan karir penghulu, serta bimbingan teknis administrasi nikah dan rujuk. Salah satu peserta penghulu KUA Cipari Muhammad Makfur Rahman menyampaikan komitmennya untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh agar bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Melalui peningkatan kompetensi penghulu, Kemenag Kabupaten Cilacap berharap masyarakat dapat memperoleh layanan nikah dan rujuk yang semakin berkualitas, mudah diakses, serta dilaksanakan secara profesional sesuai ketentuan yang berlaku.
4: Lintas Bercahaya.
3: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Vita Dori, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Paling pas untuk Cilacap.

selemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: 그렇게 하예.
1: 르 기피약 텀문 아름마리는 디톤 아랍 ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tun?
3: Iya yuk, wis langganan kawit genyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
3: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah jan, rebyek umaeh merah-meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak min lah tuli ising.
3: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
6: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Ani, apa yang sedang kau lakukan?
1: Aku sedang nimba air, Oma.
0: Zaman sudah canggih, kenapa kamu masih nimba? Ani, sungguh terlalu.
1: Ini juga sumurnya budak dan satrom.
0: Sudah, letakkan saja timbanya. Ayo kita daftar sambungan air Perumdam Tirtawijaya saja. Mumpung sedang ada diskon 20%.
2: Bulan diskon Perumdam Tirtawijaya. Diskon pemasangan sambungan rumah baru 20%. Dari harga Rp1.750.000 menjadi hanya Rp1.420.000. Buruan, promo berlaku dari tanggal 1 Juli hingga 24 Agustus 2026. Pendaftaran pemasangan sambungan rumah baru dapat dilakukan di kantor cabang dan unit pelayanan terdekat atau bisa lewat aplikasi Tirtawijaya Mobile. Bayar tagihan pakai kris, praktis, aman, dan fleksibel. Yuk, daftar segera sambungan air Perumdam Tirtawijaya Kabupaten Cilacap yang bersih dan sehat.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun brol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
3: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
2: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
4: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
2: Dik, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah, Jan. Arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
1: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs korpek.djp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
6: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo, lapor pajak sekarang. Lebih awal, lebih nyaman.
2: Mayuh, Li.
5: Arep ngendi?
2: Mangan bakso pae yuk.
5: Mayuh.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Habis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Waktu kau ngiklik temen.
5: Lagi ya kok waktu para mari-mari.
4: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Ika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu.
5: Anak rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
4: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukene. Alias anak bandrol rekane. Kudu asli. Lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pika cukene rusak, palsu atau bekas. Soalnya anak denda. Lan pidana penjarane kan.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
1: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
8: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.